Iya dong. Mak, beli apa aja deh? Biasalah, barang-barang branded. Coba-coba lihat-lihat. Wih,

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.
2: Halo.
3: Halo. Iya, halo.
2: Halo.
3: Ya ya ya, halo halo halo.
4: Nah, pasti gitu tuh. Kenapa ya? Kalau kita angkat telepon langsung bilang halo. Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison, tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal, sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.

dan masih barengan Aldi untuk di pagi hari ini. Dan buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang, Aldi pengen ngucapin good morning. By the way teman Pro 2, kamu udah dengerin lagu terbaru dari Nuna, yang lagu terbaru yang judulnya Hong, teman Pro 2. Jadi semenjak dirilis lagu terbaru Nuna, langsung jadi trending tuh teman Pro 2 di sosial media. Nah visualisasi dalam video klipnya juga, aduh, relate banget ya sama kehidupan-kehidupan masyarakat Indonesia, tapi dikemas dengan baik gitu teman Pro 2. Nah Nuna ini menampilkan budaya kaum urban dan transportasi umum Indonesia. Liriknya Om Telelet Om, yang juga bisa yang juga ada dalam lagu di Nuna tersebut dengan judulnya Hong. Nah tapi Om Telelet Om itu rupanya diisi oleh Rich Brian, rapper Indonesia yang juga ada di bawah naungan ATX Rising bersama Nuna teman Pro 2. Lucu banget. Bisa gitu ya teman Pro 2. Dan kata si Brian Emmanuel teman Pro 2 atau Rich Brian, kata dia, "Thanks for hiring me as professional Om Telolet Om." Background vocal congrats girl, kata dia kayak gitu. Oh my god, keren banget sih sumpah parah. Aduh ini mah jadi ikonik ya. Yang udah nonton, siapa yang belum nonton, coba deh kamu ke YouTube nyari video klip officialnya Nuna yang judulnya Hong nomor 2. Ali suka sih lagunya, kita dengerin aja.

0: Masak apa nih?
1: Masak sayur. Ada brokoli, wortel, sama buncis.
0: Ah elah, gak seru banget.
1: Itu ada cemilan gak ya? Itu, aku ada beli buah. Makan aja.
0: Aduh, males banget deh.
1: Jangan males makan buah dan sayur. Itu bagus tahu buat kesehatan, termasuk untuk mencegah stunting.
2: Hello, kita udah sebesar ini stunting apanya lagi?
1: Hello, memangnya kamu gak pengen nikah dan punya anak suatu hari nanti? Terus gak apa-apa gitu kalau anak kamu stunting?
0: Dih, amit-amit. Yaudah, sini aku makan buahnya.
3: Julukan Macan Asia yang Tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

hari ini hari Minggu ya, Tamam Produh, ini hari Minggu gak sih? Iya benar, hari Minggu cuy. Jadi sebenarnya hari Minggu itu bukan cuma soal libur dari sekolah atau kerja, tapi juga jadi waktu yang paling pas lah untuk ngumpul sama teman-teman, keluarga, ya siapapun itulah, orang-orang tersayangnya kamu gitu. Jadi setiap keluarga tuh memang biasanya punya tradisi kecil ya, yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi justru jadi kenangan yang paling berharga gitu. Ketika kamu udah gak ngumpul lagi sama keluarga, mungkin kamu udah punya keluarga sendiri, atau mungkin kamu merantau ya. Nah ketika di hari Minggu pasti kamu kayak kangen gitu, karena punya tradisi yang sering dilakukan sama keluarga kamu di rumah gitu. Nah mungkin ada yang tiap minggu wajib sarapan bareng, itu kan tradisi ya. Atau mungkin kayak bersih-bersih rumah sambil dengerin lagu atau radio sama Pro 2. Atau mungkin tradisinya adalah hari Minggu tuh jalan-jalan gitu ke pantai, atau olahraga bareng, atau mungkin ngopi sama ayah gitu mau Pro 2 sama keluarga. Ya mungkin itu dulu waktu kecil emang kerasa kayak biasa aja, tapi sekarang malah jadi momen yang paling duh rindu banget ya sama Pro 2. Nah Aldi pagi ini pengen tanya ke kamu semuanya, ada gak sih tradisi hari Minggu di keluarga kamu yang dari dulu sampai sekarang tuh masih dilakuin? Nah ceritain ya ke Aldi, bisa lewat WhatsApp di 0811 777 9210.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dong.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hai, iri bilang bos. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Ya sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.
2: Julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

Masih barengan Aldi teman produk. Dan untuk di pagi hari ini kita lanjut lagi bacain udah bergabung barengan Aldi. Ada siapa di sini? Ada Kak Ani. Katanya dia bilang selamat pagi Aldi. Kalau di keluarga aku tuh dari dulu sampai sekarang selalu ada tradisi sarapan bareng setiap hari Minggu. Nah biasanya mamaku masak menu yang spesial, kadang lontong sayur, soto ayam. Tapi yang paling aku suka tuh bukan makanannya sih, tapi kayak momen ngobrolnya tuh. Jadi kayak cerita soal kerjaan, kuliah adik-adik aku, sampai bercanda yang bikin kayak ya bisa ketawa bareng gitu. Sekarang aku udah kerja dan kadang sibuk, tapi kalau lagi di rumah hari Minggu selalu aku sign untuk ikut sarapan bareng. Jadi kangen banget. Sekarang aku lagi di luar kota, gak bareng sama keluarga. Kak Ani semangat terus. Dan pastinya buat teman produk lainnya yang lagi di luar kota juga diberikan semangat untuk kerja atau melakukan aktivitasnya di luar kota itu ya.

Sebelum kita sama-sama mendengarkan lagu NPD I Love You But You Lebih Love Me, teman produa, kita bacain dulu ya yang udah bergabung barengan Aldi, ada siapa di sini. Kita cek and recheck, teman produa. Di sini ada Bang Dimas, katanya dia bilang selamat pagi Aldi, sepada sepada juga. Keluarga aku punya tradisi bersih-bersih rumah di setiap hari Minggu. Tapi dulu aku sering banget ngeluh, kabur-kaburan kalau disuruh ikutan bersih-bersih karena pengennya main. Tapi sekarang kayak malah kangen banget ya. Ayahku selalu nyapu halaman, ibu tuh beresin dapur. Nah, aku sama adik tuh nyuci motor sambil main air dan lain sebagainya. Nah, habis semuanya selesai baru deh kayak kami pergi ke tempat makan, mau itu makan bakso atau dan lain sebagainya di luar. Intinya tuh makannya di luar gitu, enggak makan di rumah. Nah, tradisi ini tuh kayak bikin kangen gitu dan bikin keluarga tuh makin kompak. Tapi kenapa ya dulu aku sering kabur-kaburan ya kalau disuruh bersih-bersih. Aduh, tapi enggak hanya Bang Dimas aja, kita juga kalau disuruh bersih-bersih pasti suka kabur-kaburan, teman pro 2. Apalagi kalau udah ada teman mainnya.

Aldi pengen ucapin terima kasih banyak pastinya buat teman pro ini sudah bergabung barengan Aldi. Thank you banget buat Kak Ani, Bang Dimas. Dan satu lagi deh Aldi bacain untuk Kak Siska. Selamat pagi Aldi, setiap hari Minggu keluarga aku dan saudara-saudara itu selalu pulang ke rumah nenek. Semua tuh, om, tante, sepupu biasa tuh ngumpul tuh makan siang rame-rame, terus ngobrol sampai dengan sore. Walaupun sekarang beberapa sepupu udah kerja di luar kota, ya kalau kebetulan pulang pasti nyempetin datang gitu. Nah aku ngerasa tradisi ini bikin hubungan keluarga besar kami tetap dekat sih, walaupun masing-masing udah punya kesibukan. Wih keren. Ih seru juga ya, kayak gitu ya punya tradisi gitu ya, setiap hari Minggu itu balik gitu ke rumah neneknya. Ibaratkan tuh kayak ke rumah inti bener, rumah inti. Thank you banget buat Kak Siska dan thank you so much buat teman Pro 2 untuk di pagi hari ini sudah mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan jangan pindah frekuensi, masih ada beberapa lagu yang bakalan kamu dengerin selama 1 jam ke depan.

kita. Kita lahir dibantu oleh orang lain. Pendidikan yang kita dapat didapat dari orang lain. Gaji kita didapat dari orang lain. Kehormatan kita diberikan kepada orang lain. Mandi pertama dilakukan oleh orang lain, dan mandi terakhir pun dilakukan juga oleh orang lain. Harta setelah meninggal menjadi milik orang lain. Pemakaman kita pun dilakukan juga oleh orang lain. Ternyata, sejak kita lahir ke dunia ini sampai akhirnya meninggal dunia, kita selalu membutuhkan orang lain. Kita harus sadar kalau hidup ini membutuhkan orang lain. Di mana kehebatan kita? Ternyata kita bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Karena itu bertemanlah dengan semua orang, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkan bantuan dari mereka.

0: segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.
2: Benteng Bukit Kursi masuk dalam kategori struktur cagar budaya yang beralamat di Kampung Pulau Penyengat Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Benteng Bukit Kursi dulunya berfungsi sebagai sarana pertahanan. Pada abad ke-18, Raja Haji membangun sebuah benteng di Pulau Penyengat. Benteng tersebut tepatnya berada di Bukit Kursi. Di sana ditempatkan beberapa meriam sebagai basis pertahanan Pulau Bintan dari penjajahan kolonial Belanda. Area benteng ini sangat luas sehingga bisa menempatkan pasukan dalam jumlah yang cukup besar. Benteng ini dikelilingi parit sedalam kurang lebih 3 meter. Di dalamnya berfungsi sebagai mesin perang. Benteng Bukit Kursi dilengkapi dengan meriam yang berjumlah 8 buah. Dari 8 buah meriam yang ditempatkan, 6 buah mengarah ke laut. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ancaman terbesar datang dari arah tersebut.

0: Trisila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
3: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
4: Aku Adel.
5: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 pendaki asal Nepal, Nirmal Purja, dinyatakan meninggal dunia setelah tertimbun longsoran salju di Broad Peak, Pakistan. Kabar tersebut diumumkan perusahaan ekspedisi miliknya, Elite Expert, di hari Sabtu 1 Agustus 2026. Informasi berikutnya datang dari Tom Haye, mencetak gol lewat tendangan bebas langsung pada menit ke-78 pada saat Indonesia mengalahkan Timor Leste 3-0 di Stadion Konburi, Thailand. Bola hasil tendangan Haye melengkung dan bersarang di pojok kiri atas gawang Timor Leste. Gol tersebut menjadi gol pertama Haye di Piala AFF 2026 sekaligus gol tendangan bebas pertamanya bersama Timnas Indonesia. Netizen pun membanjiri dengan pujian lewat aksinya tersebut.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 Teman Terbaik Kamu.

0: Masih bareng sama Adel sama Radio yang nemenin kamu di Santai Siang. Hai, selamat menikmati minggu siang kamu ya. Kalau tadi malam aku nemenin kamu di malam minggu, kali ini di minggunya siang kamu, siangnya minggu kamu. Yang lagi bersih-bersih, yang lagi masak-masak, yang lagi ngapain ya, jam segini ada yang baru bangun mungkin ya. Nyawa belum ngumpul tapi ternyata teman-teman kamu udah ngajak kamu buat cari makan aja teman berdua. Tim yang sarapan ya sarapan atau tim yang di Rafael nih, sarapan iya.
1: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles Macintosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan tak berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia,

0: Boy, kok ngapa tidur semalam ngigau? Sumpah kaget aku. Kok tiba-tiba berdiri terus tidur lagi?
1: Kirain ada apaan?
2: Mana? Bisa gak, Ren? Itu kayak mimpi semalam tuh.
0: Mimpi apa?
2: Hah, aku mimpi semalam lagi di kampus. Terus yang udah siap kuis boleh berdiri ya. Jadi aku berdiri lah.
0: Sumpah kakak ya Tuhan. Kenapa aku serete ini? Tapi aku juga pernah loh mimpi aneh. Sumpah. Tapi gak sampai ngigo kayak engkau ya.
3: Hai, pria-pria si paling effort. Tapi cuma dijadiin tempat singgah.
2: Bising lagi. Nanti kan ada teman ucapan.
3: Lagi ngomongin apa nih?
2: Kami lagi ngomongin mimpi aneh nih, Gi. Kau pernah gak?
3: Ada. Tapi maluan gak ceritain.
0: Nah, dikarenakan Anggi ada, gimana kalau kita dengar cerita Anggi dulu?
2: Iya, Anggi, cepatlah cerita.
3: Jadi, aku tuh pernah mimpi jadi Caleb gitu. Tapi sumpah, badan aku tuh gemetaran karena di lapnya itu bukan di dapur. Tapi aku lap di kuburan. Di atas batu nisannya lagi. Ya ampun, aku bangun-bangun langsung kaget, bingung udah.
0: Tapi kok bisa kayak gitu ya?
2: Gimana nih rasanya jadi handlap kuburan lagi?
3: Nah, suka-suka sekolah, Boy. Sekolah lagi sekarang. Coba apa ceritanya?
2: Aku juga ada nih mimpi kayak gini, Boy, dengar ya. Aku pernah jadi ini, kameranya Atta Halilintar. Dia ngapain aja aku lihat gitu. Terus dia ngobrol sama aku, tapi aku diam aja. Sumpah, gak jelas udah mimpi aku.
3: Sumpah, mimpi apaan tuh? Dah, kok lagi, Ren?
0: Halo, ya Bu. Ah, lagi di kos, kenapa Bu?
4: Ah, iya. Sorry Bu, sorry kamu Bu, iya.
2: Ren! Ren! Ren!

By the way, seperti biasa kalau jam 10 itu kan tandanya buat kamu ikutan gabung. Sulit ya susun lagu hits. Jadi tadi ada udah kasih nih urutan lagu yang bisa kamu susun. Di posisi pertama ada lagu dari Bruno Mars, When I Was Your Man. Oh, really? Apakah benar? Oh, bukan, nomor kedua. Salah ya. Di posisi pertama tuh ada Teh Hijau dari Tulus. Terus ada Rollerblade by Nona. Jangan Pas Tari ini dari Ivan Seventeen. Terus ada Drop the by Olivia Rodrigo. 2001 kali dari Raim Lauder, Not Cute Anymore. Di posisi 6, di posisi 7-nya ada Gurun Hujan. Ada Risk It All by Bruno Mars di posisi 8. Di posisi 9 ada Jogja Latte 2 dari Fanny. Terus di posisi terakhirnya ada dari Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Kamu mau aku puterin yang kayak mana nih?

Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

91,1 MHz RRI Pro 2 FM Tanjung Cipinang, teman terbaik kamu. Udah waktunya dibuat Arul muteran lagu-lagu yang memang sudah disusun ya oleh teman Pro 2. Ada siapa di antara pertama? Ada si Anjas. Selamat siang Inces Adul Shantik. Aduh, bisa aja si Anjas ya. Update cuaca Jaksel siang ini terpantau cerah, sama juga kayak di wilayah kota Tanjung Pinang terpantau cerah nih ya. Untuk sulitnya mau nomor 5, 7 dan juga 1. Oke, ada 2001 kali teman Pro 2. Kamu pasti udah tahu banget lagu ini. Lagu bucin banget, lagu yang ada Fatkel. Mana nih? Tim Fatkel, Fatah sama Akila. Kalau misal kamu nonton Asmara Gen Z, mungkin kamu udah gak asik banget teman Pro 2 dengan tim-tim Fatkel lah. Terus juga ada Mokel, ada Harkel. Ntar ada apa lagi ya teman Pro 2 kira-kira? Karena kan sekarang ada pemain baru, ada si Billy ya. Masa Bilkel gitu tiba-tiba? Untung bukan Bilkis. Anaknya Tinting dong jadinya kalau kayak gitu. Terus lanjut ke lagu posisi 7. Ini iya, bokapnya mau nyanyi ya? Yes. Ada gurun hujan dari Juicy Lucy. Terus kita pindah ke posisi pertama, lagu dari Tulus yang Teh Hijau.

0: sih. Kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu eh?
1: Yoi! Lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Waktunya buat puterin lagu yang disusun sama teman Pradua lagi nih. Minta diputerin lagu di posisi 9, 10, dan juga 1. 1 gak bisa aku puterin ya. Aries sekarang udah diputer, udah masuk ke susunan si Anjas tadi ya. Jadi aku puterin Jogja lantai 2 aja nih, sesuaikan yang kamu request.

listening 92.1 Radio FM. Thank you pindah teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman radio yang udah dengerin aku siaran di Sulit. Hari ini aku masih bakal tetap lanjut ke siaran nemenin teman radio sampai jam 3 sore nanti. Walaupun ntar waktu jam 4 sampai jam 4 bahkan kamu tuh masih ditemenin sama Radio Jakarta ya teman radio, karena emang udah timenya kita merilis dari jam 2 sampai jam 4 sore baru balik lagi ke Radio Tanjung Pinang. Thank you buat kamu yang udah ikutan gabung sama Adel di Sulit. Nanti aku bakal update lagi ke kamu terkait informasi kuliner nih. Yum yum yum.

02. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: ngabarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eleh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?

para pendengar di 90,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Saat ini Anda sedang mendengarkan KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional. Sebelum kita mulai, pastikan perut Anda terisi, karena belajar dalam kondisi perut kosong dapat mengurangi tingkat konsentrasi. Kami berharap Anda menikmati kelas hari ini.

0: 电台 Pro 2就是耳天意，
1: 您最好的朋友，teman terbaik kamu。
0: Ya, kali ini masih bareng sama Dora dan juga Coach Charlie dan hari.
1: Mama yuk ke sing the session. Kita ada murid baru.
0: Special.
1: Murid baru.
0: Ada Ade.
1: Hai.
2: Ni hao.
0: Ni hao. Ade.
2: Tepuk tangan.
0: Langsung ni hao ya, keren keren.
1: Ni hao, ni hao. Ni jiao shen me mingzi?
2: Ade.
1: Ni jin nian ji shui?
0: Oh. Umur bisa ngomong ya, Wak.
2: Umur kalau 21 apa?
1: Ayo 21 apa, Nora, ajarkan.
0: 21 ya, Adele. Ya, ikutin sekarang senior. 21 itu 21 ya, 21 Arsyani.
1: Iya. Yeah.
2: Lah ya. Tanya sabar, harus cantik. Tanya umur.
1: Ni jing nian ji shui?
2: 21.
1: Yeah, 21. Mantap.
0: Adele, Adele. Oke, kita ngapain nih, Ko? Mau kita, wawancara Adele atau gimana?
1: Iya, kita jangan wawancara Adele loh.
0: Oh, jangan ya.
1: Kita ajarin Adele mulai dari meja.
0: Meja. Iya.
1: Yeah. Adele?
0: Minggu kemarin kita meja. Belajar ya meja. Kalau meja itu apa, Adele?
2: Table.
0: Itu Inggris banget.
1: Iya, dia KBBI semalam.
2: Aku nyasar kelasnya.
1: Iya, nyasar kelas. Dia murid baru soalnya.
2: Murid baru. Boy enggak? Apa kalau
0: meja? Chouzi.
1: Chouzi.
0: Chouzi.
1: Ya, chouzi.
0: Chouzi.
1: Chouzi.
2: Chouzi. Zuo.
1: Zuo.
0: Zuo. Lidah Inggris ya.
1: Zuo.
0: Zuo.
2: Ya, tuzi.
0: Tuzi.
2: Tuzi.
1: Kenapa lidahnya kayak gigit gitu ya?
0: Betul.
2: Karena ya
0: tuzi.
2: Tuzi.
1: Oke, okay. Kita coba kita sambil ngulang-ngulang angka lah, angka-angka
0: oh,
1: sama
0: angka.
1: Hari lah.
0: Boleh angka
1: biar
0: ya.
1: Biar adanya tahu. Tadi 21 apa, Del?
2: 21. 21.
1: Ya, 21. Jadi kalau 8?
2: Kalau 8
0: pa.
1: Pa.
2: Kalau 88 papa. Bener gak?
0: Enggak lah.
1: Kacau.
0: Pa siapa?
1: Pinter Nora.
0: Kelihatan dong. Beda ya, kalau Inggris Nora juga gak bisa model. Oke. Ya, lanjut tanya lagi kok.
2: Oh, sukanya.
1: 10.
0: 10 Adele.
2: Se.
1: Se naik.
0: Se.
1: Nah,
0: ya,
1: se.
0: Pintar.
1: Jadi kalau 30?
2: 30. Sanse.
1: Sanse, iya, pintar. Sanse.
0: Keren.
1: Nah, coba ratusan ada?
0: Coba ratusan.
2: Yeah. I pay.
1: I pay apa? Saya bayar.
0: Inggris.
1: Kok jadi bahasa Inggris ya?
2: I pay.
0: Seru ya, Adele.
1: Macam seru.
2: Seru banget. Kelihatan so smart, right? Okay, next, guys.
0: Yes, apa? Kamu tapi nggak
1: hari Minggu.
0: Tawa ya.
2: Hari Minggu.
0: Hari Minggu, Adele kan ini ya.
2: Aku bisa sing ciru.
0: Gokil.
1: Lumayan pro juga dia ya.
0: Benar.
2: Okay, lagi dong, tanya dong.
1: Bulan Agustus,
0: bulan ya pas. Bulan Agustus, Adele.
2: Bulan Agustus, May.
1: Kok jadi paye sih?
2: Bias.
1: Paye. Itulah kenapa orang malas mau berbahasa. Kan diketawain kayak gini, gimana?
0: Iya, bener ya.
1: Untung Adele mah.
2: Iya,
1: baca mental banget. Jadi teman-teman kalau diketawain kayak gitu bodo amat. Berarti Anda bener. Punya bahasa lain yang Anda tawasain ya. Gitu loh.
0: Jadi jangan ini
1: who cares,
0: jangan
1: gitu,
0: sedih kayak, ya.
1: Betul.
0: Jangan ya, Dek ya.
1: Jangan ya, Dek ya. Itu lagi hits banget ya.
2: Lagi dong.
1: Hari Rabu.
2: Rabu bisa nih aku. Sing Chisan.
1: Weh, mana?
0: Oke, coba lagi. Hari-hari apa lagi?
1: Hari Jumat.
2: Hari Jumat. Sing Chiu.
0: Sing Chiu.
2: Sing Chiu.
1: Nah, Sing Chiu. Oke.
2: Sing Chiu. Iya.
0: Agak diubah-ubah ya, Besti.
1: Ya, maklum. Dia baca catatan yang nulis beda.
2: Oke,
1: kita tes dia angka lagi 69. Kenapa 69 ya? 69.
0: Boleh,
1: 69.
2: 69.
1: Liu. Liu Seciu. Oke, Liu Seciu. Mantap.
0: Oke, gokil. Iya.
1: Kita murid barunya dulu ya. Iya, murid baru kita luar biasa.
0: Luar biasa. Baru pertama kali mulai udah bisa nihao gitu. Gokil deh.
1: Nanti masuknya calling ya, maksudnya calling. Kita dia siau hao gitu ya.
0: Oke.
1: Oke.
0: Kalau gitu kita lanjut ke lagu dulu ya,
1: Pak. Ya, 我们先听一首歌，稍后回来。

0: 大家下午好。
1: 大家下午好，欢迎回来到我们的 Produa 92.1 印度尼西亚广播电台，您最好的朋友。
0: KBBI Kui belajar bahasa internasional bahasa Mandarin. Kita lanjut lagi ke Charlie.
1: Masih barengan sama. Kita session ya, murid baru baru bisa sampai tajah xiao hao.
0: Masih ada Adele. Seru-seru. Ayo kok, kita mau nanya apa lagi?
1: Minggu depannya kita ngajak Angela. Habis minggu depan kita ngajak yang lagi hits. Ulan.
0: Ulan. Trauma besti itu habis itu kan. Oke. Coba kamu mau nanya apa lagi nih sama Adele?
1: Ayo, angka berapa? Angka ulang tahun mantan lah.
0: Ulang tahun Ayang aja dong.
1: Ayang aja ya.
0: Coba, Ayang ulang tahunnya kapan?
2: 22
1: apa?
0: Okay, coba.
1: Jadi, bulannya dulu baru tanggal.
0: Bulannya dulu.
1: Berarti bulan Mei?
2: Uye
1: berapa?
2: Uye er se er.
0: Er 22 okay. Mei. Bener gak sih?
1: Betul. Uye er se er.
0: Bener ya. Okay, terus apa lagi kok?
1: Kita dia mau belajar apa lagi kira-kira? Del.
0: Pengen belajar apa? Nama bulan?
2: Give up lah.
0: Nama hari, nama warna, atau suka warna apa?
2: Abu-abu.
0: Huise.
1: Pintar.
0: Ih, keren. Kalau Nura suka warna ngajar. Apa?
2: Kalau apa?
0: Nura
2: suka warna apa? Hijau ya?
0: Ih, kok Radel gitu sih?
1: Dia suka ungu, kan dia jangan.
0: Enggak dong, kan ini sih, kok gitu sih?
2: Oh, biru ya?
0: Allah. Biru apa?
2: Lanse.
1: Lanse tuh warna.
0: Betul. Okay, buah-buah. Ada suka buah apa?
2: Buah apa ya? Aku suka anggur.
0: Anggur apa, Del? Putau.
2: Oh, putau.
0: Anggur.
1: Putau.
0: Betul Adel, Adel pintar sekali. Kenapa aku jadi ketawa?
1: Enggak dikit. Kenapa? Okay. Tepuk si. Haulah.
0: Okay. lanjut.
1: Oh, minta sing season. Ada apa lagi ya? Coba apa ingat-ingat ya? Deh.
0: Hewan, Adel suka hewan. Waduh. Apa?
2: Hewan ya, aku suka kucing.
0: Kucing.
2: Mau.
1: Okay.
0: Hey, gokil. Kalau sayuran deh.
2: Sayuran aku suka yang pedes-pedes. Jadi aku suka cabai merah aja, nggak apa-apa.
0: Cabai merah.
2: Lacau.
1: Iya, mantap. Dia jago kalau ini pasti.
2: Next dong. Yang hard dikit ada nggak?
0: Okay. Kalau kota deh, Adel suka ke kota apa sih?
2: Aku suka Jambi, ada nggak?
0: Jambi.
2: Karena aku suka ke Batam aja deh.
0: Oh, Batam
2: gitu.
0: Boleh. Kalau Batam apa?
1: Patan.
0: Yay, pinter.
2: Kita pergi ke Patan.
1: Apaan sih?
0: Okay. Udah kali ya. Kok capek ketawa juga ya minggu
1: betul.
0: Ini ya.
1: Terima kasih Adel atas hiburan pada bener. Minggu ini. Xiexie ni, guangku wo men zhebian.
2: Xiexie.
1: Okay.
2: Sama-sama, Mbak. Sama-sama.
1: Bu keci.
0: Kenapa tahu dia semacam ni?
1: Enggak tahu dia. Dia kebanyakan imlek.
2: Okay, guys, terima kasih banget ya sudah. Thank you for having me. Nah, Mandarinnya itu apa?
0: Terima kasih sudah mengundang.
2: Shishaniman.
0: Okay. Oke, teman berdua, kalau gitu sampai jumpa di minggu selanjutnya di KBBI.
1: Kui belajar bahasa internasional.
0: Bahasa
2: Mandarin.
3: Sudah mengikuti KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.
4: UFM Tanjung Pinang.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya, resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam. Jadi ini juga sebuah koneksi antara manusia dan alam yang otentik banget.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Prodwe FM Tanjung Pinang.

Oke, Tobab Radio, ngebahas informasi seputar dunia olahraga yang datang dari Tom Haye yang mencetak gol lewat tendangan bebas langsung ya pada menit ke-78 ketika Indonesia mengalahkan Timur Leste 3-0, teman Pradua, di Stadion Canberra, Thailand. Sawadikap. Bola hasil tendangan Tom ini melengkung dan bersarang di pojok kiri aras gawang Timur Leste, dan gol ini menjadi gol pertama ya di Piala AFF 2026 sekaligus gol tendangan bebas pertama ya bersama Timnas Indonesia. Netizen juga rame nih, langsung ngasih pujian lewat aksi dari Tom Haye ini, teman Pradua. Kemenangan atas Timur Leste juga ngebawa Indonesia memuncaki klasemen sementara grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Wow, gimana nih menurut kamu penampilan dari El Profesor kita?

0: udah gajian.
1: Eh tapi ada utang kemarin. Pesan dulu deh. Yang ini segini, yang itu segini. Sisanya ya emang cukup nih buat sebulan.
0: Cie, gajian. Traktir dong.
1: Traktir dari mana? Ini uang aku cuma segini. Nah cukup buat sebulan.
0: Bus, bersyukur loh. Ingat gak kata mama, kalau kita bersyukur, rezeki kita tuh lebih lancar.
1: Iya, nanti aku traktir makan deh. Doain, mudah-mudahan cukup buat biaya hidup sebulan.
0: Asik, oke. Eh, ngomongin biaya hidup, tahu gak kota di Indonesia yang paling tinggi biaya hidupnya?
1: Tahu dong, udah biar aku aja yang jelasin. Tahu gak sih? Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Butuh sekitar 4-8 juta setiap bulannya untuk hidup dengan layak. Nah, kalau yang paling murah itu di Solo. Di sana dengan 500-700 ribu udah bisa hidup dengan layak.
0: Wih, seru juga tuh Solo. Apa karena hidup di Solo itu hidupnya solo-solo?

0: heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya, resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam.

Rafael Leao ini dikabarkan berpeluang meninggalkan AC Milan pada musim panas ini. Ya, walaupun sempat disebut berpotensi bergabung dengan Fenerbahce, sang agen sekarang dikabarkan mengupayakan kepindahan winger asal Portugal itu ke Manchester United. Gimana tuh teman peradua? Jadi kalau dari yang aku dapat ya di Give Me Sports, nah Manchester United ini dinilai menjadi destinasi yang tepat karena lagi ngebangun proyek baru di bawah asuhan Michael Carrick, dan Leo itu diyakini bisa memberikan kontribusi besar bagi lini serang MU. Terus Leo ini juga disebut sudah lama sih menjadi pendukung Manchester United dan memang ada goalsnya deh untuk ngebela MU. Karena itu ya agennya berusaha sebisa mungkin biar ada jalan ke sana, teman Pradua. Gimana tuh menurut kamu yang emang udah ngikutin banget bola, terutama untuk klubnya AC Milan dan juga Manchester United, gimana pandangan kamu teman Pradua?

Pradua, kita akan bergabung ke Pradua Jakarta untuk mendengarkan top 20 hits Indonesia dan juga top 20 hits mancanegara. Siaran berjaringan ya, teman Pradua. Jadi pastiin kamu gak pindah frekuensi karena nantinya kamu bakal tahu tuh, wah, idola kamu kira-kira minggu ini ada di posisi berapa ya? Dan apakah masuk nih di deretan lagu-lagu hits Indonesia yang sudah disusun untuk diputarin di Top 20 Chart Indonesia.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi favoritnya. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Banget bahkan sampai ada tren make up-nya kalau kamu tahu di sosial media ya. Kita dengerin ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Buat yang pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 sama Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: posisi 13, naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak, kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: chartnya top 20, itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8, teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling ya nih Farel Hilal, kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke lomba sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: dua yang minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia. Tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya. Dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng Ana Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: kedua, sebelum aku kasih tahu ke kamu nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-rara kita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aliana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore Tema Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Netflix sukses menjadi salah satu pemenang terbesar di ajang Blue Dragon Series Award 2026 dengan membawa pulang 5 penghargaan. Salah satu pencapaian terbesar datang dari aktris Kim Go-eun yang meraih penghargaan tertinggi atau Daesang lewat drama You and Everything Else. Selain itu, serial The Art of Sarah juga menyumbang penghargaan aktris terbaik dan aktris pendukung terbaik, sementara acara realitas Better Late Than Single dinobatkan sebagai program hiburan terbaik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Girl Group Indonesia. Bentukan 88 Rising Nona resmi merilis single terbaru berjudul Hong yang menjadi bagian dari album debut mereka, Iceland Girls, yang akan meluncur pada September mendatang. Menariknya, lagu ini mengangkat kembali fenomena viral Indonesia Om Telolet Om sebagai bagian dari konsep teaser dan video musiknya.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, penyanyi Gitaf akan menghadirkan lebih dari sekedar satu soundtrack dalam Home Sweet Loan The Musical. Jika di versi film hanya menyumbangkan lagu Berakhir di Aku, pada versi panggung musikal Iggy Gitaf juga menghadirkan lagu baru seperti Cukup Gak Cukup dan Amarah Seperti Apa untuk memperkuat emosi dan perjalanan karakter Kaluna.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 92 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sinead Spiro dengan The Finisters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Sia Inespiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Hai hai. Spesial buat kamu di mana saja berada. Kembali lagi nih bersama dengan aku Angela Mrecilandari di sini yang udah ready untuk menemani kamu sampai nanti jam 8 malam ya. Jam 7 deh, soalnya kita nanti malam bakalan ada di Indonesia Pro Indie juga. Jadi sampai dengan jam 7 ya guys ya, kalau sama akunya. Nah, untuk di malam hari ini, di sore hari ini seperti biasa ya, kita bakalan membahas informasi yang viral, update, dan juga nanti bakalan ada topik yang bakalan kita bahas. And then just for information, sekarang setiap jam 4 ya, jam-jam sekitar 4.15 atau mungkin 4.30 itu kita bakalan ada di English Corner. Jadi sore ceria English Corner yang nantinya ada sesuatu yang baru lah pokoknya dari program kita yang satu ini. Seperti apa kira-kira? Pastiin kamu stay tune aja terus bersama dengan kita di Pro 2 Tanjung Pinang. Alright, tapi sebelum kita ke English Corner ya guys ya, aku mau informasiin lagi satu, informasiin dulu, padahal belum ada yang diinformasiin ya guys ya. Mau informasiin dulu untuk informasi terbaru dari Nirmal Purja. Apakah kamu mengenal nama yang satu ini? Dia merupakan seorang pendaki dari Nepal. Kabar duka ya guys ya, sudah berpulang selama bersama dengan 9 anggota rombongannya setelah tertimbun longsoran salju di Broad Peak, Pakistan pada hari Kamis 30 Juli 2026 yang lalu. Konfirmasi ini juga sudah disampaikan oleh perusahaan ekspedisi miliknya itu Allied Expert 2 hari kemudian. Dan mungkin nama Purja ini cukup terkenal ya di kalangan para pendaki, dikenal juga legend karena bisa menuntaskan pendakian seluruh 14 gunung tertinggi di dunia dalam kurun waktu 189 hari di tahun 2019, yang dimana ini juga memangkas rekor sebelumnya yang bertahan 7 tahun 310 hari. Allied Expert ini juga menyebut bahwa kehilangan sudah pasti salah satu pendaki terbesar mereka sepanjang sejarah. Dan ini ya teman Pro 2, aku kalau baca Nirmal Purja ini, aku jadi teringat kisah salah satu pendaki yang juga legend yang terkenal dan segala macam juga meninggal dunia. Aku waktu itu nontonnya di Nadi Omara. Pokoknya seperti apa kronologinya itu diceritain lah di Nadi Omara. Dan ini tuh jadi bikin aku flashback lagi nih dengan apa yang terjadi pada pendaki yang aku bahas ini guys. Karena mau gimana pun kita, mau sehebat-hebat apapun kita ya, tetap harus ada yang namanya persiapan. Kita gak pernah tahu kapan maut datang. So ini khususnya untuk teman-teman ya yang suka naik gunung. Kalau mau naik gunung mungkin disiapkan mental, fisik, logistiknya semuanya, karena kita nggak pernah tahu juga ya tiba-tiba cuaca ekstrim datang dan segala macamnya ketika lagi ada di atas gunung. So itu dia untuk informasi pertama di sore hari ini. Agak sedih sih ya guys ya, tapi ya ini pastinya menjadi pelajaran dan juga himbauan untuk kita semua. Right, nanti kita lanjut lagi di sore ceria, pastiin stay tune terus di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, barengan sama aku Adele yang udah ready banget buat temenin kamu. Tapi aku gak sendirian, karena aku ditemanin.
1: Hai teman Pro 2, I'm back with me Charlie di KBBI Kui, belajar bahasa internasional.
0: Charlie, akhirnya balik lagi ya.
1: Hai, setelah minggu kemarin kita belajar lewat lagu, kali ini kita akan belajar lagi bahasa Inggris.
0: Tentang apa itu, baby?
1: Bahasa Inggris kita ada 10 cara untuk menanyakan how are you.
0: Oke, ini kalau misalnya sekarang, ini kan lagi baru ketemu lagi nih sama Coach Charlie. Aku bilang ya, how are you?
1: Iya, bosan gak sih?
0: Iya sih, ada gak sih yang kayak
1: hey, how are you, gitu, how are you?
0: Lebih kelihatan kayak native gitu, boleh gak?
1: Lebih gaul gitu kan, lebih gaul, keren. Jadi gitu, kita hari ini akan ngulik. Sebenarnya selain how are you, ada kata-kata apa aja sih yang bisa dipakai? Ungkapan-ungkapan apa yang bisa, oh ternyata artinya itu how are you loh. Tapi sounded more cool, it sounded cooler.
0: Oke, okay. Yeah. Jadi okay, kita kelihatan banget pinternya.
1: Iya, yeah, kelihatan banget, oh ini Inggrisnya boleh nih.
0: Oke,
1: okay, gitu.
0: Gak basic banget ya.
1: Iya, internasional banget gitu.
0: Jadi apa tuh kok yang bisa Adel gunain nih kalau misalnya kayak ketemu sama bule deh, biar lebih... Oh mantep nih cewek.
1: Oke, mungkin dimulai dari kalau dia udah teman deket ya, atau stranger kan pasti how are you. Tapi boleh, hey how's thing?
0: Oh how's thing?
1: Ada how things, how are things boleh. Jadi dia kalau disingkatkan dia how are things atau how's everything.
0: Oh how's everything?
1: Oke, okay, how's everything itu biasanya lebih ke teman yang udah kenal sih. Kalau langsung sama yang stranger banget bakal kayak SKSD gitu.
0: Oh bakal bingung juga, ah apaan yang mau diceritain ke nih orang gitu ya.
1: Gitu. Tapi sebenarnya mereka pake hey, how's everything.
0: Tapi bakal tetap dijawab ya.
1: Bakal tetap dijawab.
0: Tapi kalau untuk reuni kayaknya ini bakal lebih kepake.
1: Betul betul. Kalau reuni pasti hey how's everything, gimana semuanya.
0: Oke, okay, yeah, misalnya emang kejadian yang lagi dialami.
1: Bener, instead okay of just how are you, but how's everything. Okay. Semua baik-baik aja. Bacanya, kalau bahasa Indonesia ya, semua baik-baik aja gitu. How's everything gitu.
0: Ya, boleh diceritain nih gitu ya.
1: Gitu.
0: Terus ada lagi gak sih kok?
1: Dan yang stranger tadi lebih tepatnya pakainya how do you do.
0: Oh, how do you do. Ini kayak beneran asing gitu ya.
1: Asing banget itu, bener-bener kayak baru pertama kali ketemu. How do you do?
0: How do you do?
1: Dan biasanya dibalasnya pasti how do you do.
0: Oh, dan bahasanya gak how
1: yeah,
0: do you
1: kayak
0: do?
1: Kayak cuman sekilas basa-basi nanya kabar kayak how do you do.
0: Oke.
1: Iya gitu.
0: Oke, dibalasnya juga boleh how do you do.
1: How do you do aja. Pasti pembalasannya itu cuma how do you do.
0: Oh, how do you do? How do you do? Okay,
1: baru dia berlanjut gitu. Oke. Okay.
0: Next, ada lagi enggak sih biar kalau misalnya untuk teman sekedar teman aja, enggak deket banget.
1: Teman sekedar teman aja kayak are you well?
0: Oh, are you well?
1: Jadi nampak teman cuma sekedar teman, tapi kayak mau ngomong enggak, tapi dia kayaknya lagi galau.
0: Okay.
1: Cuma sekedar nanya ya, hi, how are you well?
0: Oh, jadi ini juga termasuk kayak nanyain kondisi ketika kita ngelihat situasi dia lagi enggak oke. Okay.
1: Benar sekali.
0: Oh, situasional ya, berarti kalau are you well ini.
1: Situasional dan kita lihat, are you well? Are you okay?
0: Okay.
1: Jadi boleh juga instead of how are you, tapi dia kita langsung spesifik.
0: Oke. Okay. Ada lagi nggak ya kalau untuk sama orang tua? Maksudnya kita takut nih kita ngegunain kalimat yang ini, tapi kita ngerasa aduh ini ternyata nggak sopan gitu loh.
1: Kalau sama orang tua itu tergantung semana ya, semana maksudnya semana kita respectnya dan seberapa kedekatan kembali lagi, kembali lagi seberapa kedekatan. Kalau memang kita udah kenal dekat sama orang tua, hi, how are things?
0: Boleh.
1: How's everything? Kan itu boleh, itu tetap terdengar sopan gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kali gini boleh gak? Karena kan kayak ketemu sama temen nih kan, what's up bro?
1: What's up bro?
0: Itu
1: boleh. Itu memang informal banget dan itu udah nampak itu pasti deket banget.
0: Oh itu deket banget ya?
1: Ya itu salah satu cara dari how are you? Eh what's up bro?
0: What's up bro? Oke. Okay. Yeah.
1: Howdy. Ada satu lagi kan? Howdy.
0: Howdy.
1: Howdy.
0: Oh, howdy itu sama juga
1: sama,
0: ya ternyata ya.
1: Jadi dia memang betul-betul informal. Sama kayak WhatsApp, sama kayak howdy.
0: Howdy-nya lebih unik howdy ya. Yeah.
1: Ya, yeah, itu memang itu more to Australian. Mereka sering pakai yang kayak gitu.
0: Oh, howdy. Australian ya. Yeah. Oke. Okay. Agak asing juga nih di aku tadinya. Wah, berarti ini kita udah ngebahas tadi ada 5 kalimat yang ternyata bisa kita gunain atau memperduangannya tentang how are you gitu kan?
1: Betul sekali.
0: Itu kayak udah biasa banget. What's up, bro? Yeah,
1: what's up, bro? How's thing, bro?
0: Yang Aussie tadi
1: Howdy.
0: Oh, yeah. Itu kayak cakep deh, kayak kelihatan.
1: Sounded more native sih.
0: Iya. Oke, okay, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi nih sama berdua, biar bahasa Inggris kita tuh juga jadi lebih cakep, terus buat posting foto captionnya lebih oke banget gitu. Kita break dulu, kita chill dulu, oke?
1: Yo.
0: Dengerin lagu-lagu asik.
1: And we will be back.
2: Hello.

0: Iya.
1: Dengan tone juga beda. Gak mungkin, hey, what, how are you doing? Sama temannya. Kalau sama temannya, hey, how are you doing?
0: Enak
1: the
0: ya.
1: The tone is different. Tapi kalau sama tone-nya akan menunjukkan respect-nya kita.
0: Okay. Jadi lagi-lagi tuh nada tuh memang berpengaruh banget. Mau dalam bahasa apapun ya sebenarnya ya.
1: Betul.
0: In English or not, teman berdua. Okay.
1: Satu lagi yang sama teman-teman yang kayak selain WhatsApp bro. How is it going?
0: Okay, how's going? Ini memang nanyain kabar atau sebenarnya kita bisa kayak nyelipin ke hal-hal yang lain?
1: How is it going? Sebenarnya selain kabar dia sebetulnya bisa ke yang lainnya. Kayak apa yang kamu lakukan misalnya, how is it going? Misalnya tahu dirimu dia lagi galau sama pacarnya, so how is it going? Pasti langsung ditanya, yang mana nih gitu loh. What is it about gitu loh. Tentang apa? You and your girlfriend, how is it going? Something like that. Gitu.
0: Berarti itu bukan sekedar kabar, tapi sebenarnya emang ada
1: more into it.
0: Jadi itu lebih okay deh teman berdua kalau untuk masalah percurhatan, kayak itu lebih cocok kamu gunain itu ya.
1: Correct. Di bawah ada. Lalu kalau kita udah lama nggak ketemu sama teman itu, kita kayak, hey, what's new?
0: Oh, what's new? Ini nanyain kabar dan juga.
1: Apa sih yang terbaru darimu gitu? Ada yang baru gak sih? Gitu.
0: Ada yang baru gak sih? Oke, misalnya nih aku sama Coach Charlie suka Coldplay gitu kan. Terus kayak aku ketemu sama Coach Charlie kayak, hey, what's new?
1: What's new? Jadi kita udah tahu. You know, nah, kita langsung ada topik yang bakal kita bahas. Yang biasanya sering kita bahas, bakal, lo tau gak sih? Do you know? It was the gitu.
0: Jadi ini kita memang kayak yang udah sefrekuensi bakalan lebih abdo kalau
1: hey, what's new? Kayak, hey, Coldplay is going to Jakarta. Do you know? Have you bought the ticket? Gitu.
0: Jadi emang lebih dapat ya, kok ya.
1: Jadi udah enggak yang formal, how are you? Gitu. Kan kita mulai pelan-pelan sesuai situasi dan mulai menanyakan kabar itu lebih dengan cara yang lebih cara yang kata-katanya tuh ini loh banyak.
0: Jadi kita tadi udah ngebahas banget ya Coach Charlie, banyak banget ya kalimat-kalimat yang bisa kamu gunain untuk nanyain kabar teman kamu.
1: Betul.
0: Atau kabar siapapun itu deh, crush kamu juga bisa kamu gunain.
1: Correct. Dari yang gak kenal sampai yang kenal banget, semuanya udah ada. Dan kita udah mulai melupakan tentang how are you.

0: juga mungkin udah denger ya berbagai versi. Kita mau bahas versi yang lain ya, karena katanya ada berbagai cara.
1: Betul, kita masih banyak cara sebetulnya menanyakan. Dari yang minggu kemarin kita cuman bahas how's everything, what's new,
0: yeah.
1: Kita masih banyak lagi sebenarnya, okay. Untuk menanyakan kabar, untuk menanyakan bagaimana sih keadaan seseorang, yeah. Gitu.
0: Oke, okay. Nah how are you itu kan sebenarnya apa ya, umum banget ya.
1: Betul.
0: Kayak paling gampang kayak how are you, kayak di pelajaran waktu SD, SMP juga, yeah. Seperti itu.
1: It goes on selalu itu how are you.
0: Iya, tapi kan gak mau ya teman Pradua pastinya kayak cuman di situ-situ aja.
1: Benar.
0: So that's why hari ini kita bakalan ngebahas another ways to ask how are you in another version.
1: Yes, correct.
0: Nah, ini kemarin sampai ada 10 ya kalau gak salah. Nah, untuk hari ini ada apa lagi nih, kok?
1: Kita mulai dengan kita mungkin ketemu teman. Habis itu teman itu lagi duduk diem.
0: Iya, yeah.
1: Lagi mikirin apa gitu. So yeah, we come in with, hey bro, you alright?
0: Oh, iya, kayak kamu baik-baik aja gitu.
1: Iya, sama. Kamu baik-baik aja, betul. Kan kamu baik-baik aja. Bener-bener. Apa kabarmu? Kan
0: apa kabarmu sama ya?
1: You alright? Jadi okay, pasti langsung you alright? Oh, doing great. I'm good gitu kan, okay. Misalnya.
0: Mm-mm. Berarti ini kalau lebih ke teman cocok ya?
1: Cocok. Seseorang yang memang pasti kita kenal.
0: Pasti gitu. Kita kenal, no strangers. Yeah.
1: Atau sebenarnya sama stranger is fine.
0: Fine,
1: kayak
0: ya?
1: We look, kita nampak seorang stranger yang di luar kayaknya lagi lost. Lagi kayak kehilangan arah, yeah. Atau lagi galau. Kita ya for mental health concern, kita datang. You alright?
0: Oh iya benar juga, ya.
1: Gak masalah. Yeah, jadi yeah, untuk yeah, stranger juga is fine banget,
0: it's fine.
1: Ini.
0: Oke. Okay. Nah kalau misalnya yang selanjutnya nih, how have you been? Ini lebih dipakai ketika
1: how have you been itu sama formal. Formal sama ya? Seperti how are you itu.
0: Oh, how are you like? How do you do sama
1: how
0: juga.
1: How do you do?
0: Oh,
1: ya. Yeah. How have you been?
0: How have you been?
1: Iya. Yeah, jadi seseorang yang memang kita udah ketemu gak ketemu lama banget. Kita udah gak ketemu, tiba-tiba ketemu lagi, yeah. Misalnya gue baru ketemu sama teman kuliah yang udah reunian 10 tahun yang lalu misalnya, atau 3-4 tahun gak ketemu, hi, how have you been?
0: Iya sih, benar juga ya kalau penggunaannya itu lebih ke sopan, tapi tidak bikin kita tuh jadi asing-asing banget gitu ya.
1: Benar, benar.
0: Iya, jadi how have you been? Oke, okay, and then
1: ada lagi kita boleh juga nanyanya, what are you up to?
0: What are you up to? Ini aku jarang banget sih sebenarnya
1: jarang dengar
0: seperti ini. Kalau how have you been tuh masih kayak beberapa kali ya
1: terlintas sempat dengar. Kalau what are you up to? What are you up to itu biasanya ke temen yang lu lagi ngapain sih sekarang?
0: Oh iya. Yeah. Ah, okay.
1: Sekarang ngapain aja gitu loh.
0: Sekarang ngapain aja?
1: What so, are you up to? What are you up to?
0: Hai, keren deh.
1: Iya.
0: Yeah. Teman Prodo tuh kalau misalnya mau nanya sama teman yang kayak rada keren kayak ngapain aja sih? What are you up to?
1: What are you up to? Dan okay, kalau lebih simpelnya satu lagi, what's sizzling?
0: What's sizzling?
1: Yeah.
0: What's sizzling? Wah, ini asing-asing.
1: Apa ya lagi? Apa lagi hot nih? Sizzling itu kayak air yang mendidih kayak itu sizzling.
0: Itu kalau misalnya mau nanya gosip, asik deh.
1: Yeah, what's sizzling?
0: What's sizzling?
1: Yeah.
0: Feel it dong. What's sizzling? Iya, asik. Oh, berarti what's sizzling ini bisa di suatu situasi yang kayak kita kepo.
1: Benar, kita kepoin sesuatu yang lah pasti yang lagi hot-hot tentang dirimu. What's sizzling? Do you know he just broke up? Gitu.
0: Oh, bisa banget nih teman Produa. Nah, ini kayaknya
1: you know he's going to get married.
0: Iya, benar. Ini cocok sih kalau misalnya bareng sama teman satu circle ya kan.
1: Kayak
0: udah janjian mau ketemuan di tempat mana, terus kayak, hey bro, what's sizzling?
1: What's
0: sizzling? Iya. Kalau orang Pinang tuh bilang kayak apa cerita?
1: Iya, apa cerita? Correct.
0: Oke, okay, and then we have what's good in the hood. Ini aku agak
1: ini memang pasti asing banget. Yeah. What's good in the hood? Hood itu kerudung. Hood itu tuh kerudung kayak Red Riding Hood. Pernah dengar cerita Red Riding Hood?
0: Si tudung merah.
1: Ini what's good in the hood. Jadi apa sih yang keren-keren nih yang ada?
0: What's good in the hood?
1: Iya, yeah, what's good in the hood? Dan jarang, pasti jarang banget ya orang pakai. Memang jarang banget orang pakai.
0: Cocoknya ini di situasi apa di kondisi?
1: Dia situasi di saat kita mau menanyakan sesuatu kabar yang baik. atau sesuatu yang apa sih yang lagi hits, yang baik-baik yang terjadi. Kita nanyain gitu loh. What's good in the hood?
0: What's good in the hood ya, kayak nanyain apa sih.
1: Itu udah lebih advance gitu ya. Itu udah lebih advance, dimana memang kata itu udah lebih jauh dari pemakaian yang biasanya.
0: Berarti kalau misalnya ada orang yang memakai penggunaan how are you dengan kata what's good in the hood, ini
1: orang bakal bingung kan?
0: Bakalan bingung ya.
1: Ngomong opo lah ini.
0: Oh, iya benar-benar. Aku juga.
1: Udah terlalu dalam jadinya.
0: Iya kan. Pelan-pelan Mas Upe. Kejauhan, aduh.
1: Iya.
0: Okay. Nah itu kan tadi ada sekitar 5 ya yang baru kita bahas. Ada you alright, how have you been, what are you up to, what's sizzling, what's good in the hood. Yang dimana juga penggunaannya berbeda-beda dengan situasinya berbeda juga.
1: Betul.
0: Ya. Aku baru tahu sih. Mm-mm. Jadi ini kayak a new information juga buat aku dan juga teman peradu yang ada di rumah.
1: Benar. Dan kita juga saling belajar seperti ini. Serunya seperti itu. Dan bagaimana nanti kita akan mendengar dialog-dialog di dalam lagu, di film. Yeah. Akan muncul-muncul, oh ternyata itu artinya how are you loh.
0: Iya benar. Kadang tuh kayak, oh ini artinya apa ya? Padahal sederhana itu, how are you?
1: Correct. Di saat, what sizzling? Apa maksudnya? Sizzling mendidih, mengapa? Kok nanyanya what sizzling?
0: Iya.
1: Makanan apa? Gitu.
0: Benar, ternyata itu sama kayak
1: apa sih yang terbaru? Apa yang hits?
0: Iya benar banget. Nah nanti teman berdua kita bakalan ngebahas lagi. Ada sekitar 5 lagi nih ya.
1: Biar.
0: Penggunaan how are you tapi dengan versi yang berbeda. Jadi pastiin kamu stay tune terus. Kita mau ke lagu dulu ya, kamu boleh gak?
1: Betul, kita dengarkan lagu satu dulu baru kita kembali di KBBI.
0: Yes, kuy belajar bahasa
1: internasional.

0: You're still listening to 92.1 His Music Station. Ya, sama Pro 2 kita masih bersama Ko Charlie.
1: Hai, teman Pro 2, kita kembali lagi.
0: Bandar banget, ini tadi
1: long time no see.
0: Iya,
1: langsung long time no see.
0: Kalau ini biasa kayak udah
1: lama gak ketemu. Sama kayak how have you been tadi,
0: iya.
1: Long time no see.
0: Long time no see, aku tuh sempat mikir kalau long time no see itu kayak apaan sih nih bahasa Inggris yang gak bener. Ternyata ini penggunaan yang
1: betul.
0: Bener-bener
1: lama
0: aja
1: gak
0: ya
1: ketemu.
0: Long time no see,
1: long time no see.
0: Okay. Ini udah sering didengar. Terus yang selanjutnya ada how are things going.
1: Iya, sama how are things going. Sama seperti minggu sebelumnya kita ada how are you doing.
0: How are you doing?
1: Jadi ini how are things going.
0: How are things
1: sama
0: going?
1: What's new with you?
0: What's new with you? Apa?
1: Itu yang lebih panjang.
0: Yang baru denganmu.
1: Kalau anak-anaknya yang sekarang lebih malas ya, what's new?
0: What's new?
1: What's new with you?
0: Yang belakangnya enggak dipakai.
1: Iya, nanti generasi selanjutnya cuma what.
0: Bener juga, makin pendek.
1: Makin pendek itu.
0: Iya, betul. Dan how long has it been?
1: Okay, itu jawaban sekaligus juga pertanyaan. Jadi kayak, hey, long time no see. Oh gosh, how long has it been?
0: Oh, itu jawaban.
1: Nyambung. Jadi kayak long time no see, lama gak ketemu ya. Udah berapa lama ya?
0: Oh gitu. Long time no see, how long has it been?
1: Jadi memang nanya kabar, tapi memang kita udah lama banget gak ketemu gitu.
0: Iya, kayak ada korelasinya gitu ya.
1: Betul.
0: Okay. Tapi boleh gak kalau misalnya kayak ada orang bilang how are you, terus kita bilang how long has it been?
1: How are you, tapi how long has it been? Gak bisa.
0: Gak
1: nyambung.
0: Iya, gak nyambung ya.
1: Kok apa kabar, how long has it been?
0: Iya, tapi kalau misalnya kayak long time no see bisa.
1: Nyambung.
0: Oh, iya. And then yang terakhir, last but not least, we have must be tough, huh?
1: Jadi
0: ya ada hal tuh.
1: Iya, must be tough, huh? Itu biasanya udah kita sama teman-teman kita sih, teman-teman yang dia udah ceritain cerita, jadi kita tanya, must be tough, huh? Kayaknya sulit ya, kayaknya lu lewatin suatu masa yang susah. Jadi itu untuk nanya kabar juga gitu.
0: Oh gitu, I see. Nah, jadi emang banyak ya sebenarnya penggunaan how are you dengan berbagai versi.
1: Benar.
0: Tapi sebenarnya masih banyak lagi kan?
1: Masih ada
0: lagi. Jadi teman Pro 2 untuk kamu yang gak pengen kudet alias mau jadi anak berbahasa Inggris yang keren ya.
1: Okay, we will be back next episode. Banyak lagi tentang how are you.
0: Kalau gitu, aku Adele.
1: Dan saya Charlie.
0: Kita berdua pamit.

0: WhatsApp 0811 777 9210,
1: Instagram Pro2 TP,
0: dan aplikasi RRI Digital.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, kita masih ada di Pro 2 ya. Anyway, hari ini hari Minggu, besok udah hari Senin, pasti menjadi satu hal yang sedikit menyebalkan karena lagi-lagi harus kembali beraktivitas ya. Tapi enggak apa-apa sama Pro 2 karena ditemenin sama Angela, semoga bisa membuat kamu hatinya sedikit lebih tenang menghadapi hari Senin besok dan menikmati waktu sisa-sisa waktu di hari Minggu ini ya. Enakan tuh ya kalau tempat Pro 2 lagi ada waktu free, itu kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bikin hati kita tuh tenang. Let's say mungkin ada yang hari ini pergi mijet, ada yang pergi facial untuk yang cewek-cewek, ada yang mungkin pergi shopping, atau mungkin ada yang spending time untuk watching movies together with families or partners. Ya, itu semua tergantung dengan caranya masing-masing ya. Apa cara yang paling efektif untuk menurut kamu tuh menghabiskan waktu sama pasangan tuh jadi bright up your mood lagi. Nah, tapi ya sama Pro 2, kalau menurut aku nih, ada satu kegiatan yang sebenarnya simple banget, gak harus yang bikin kita keluar uang, bikin kita keluar effort terlalu banyak, let's say kayak harus pakai kendaraan dan segala macamnya. Tapi itu bisa sedikit menenangkan hati kita. What is it? Yes, listening to music. Kayaknya tuh salah satu alasan kenapa Angel tuh masih seneng banget ya jadi penyiar radio sampai hari ini. Dari 2015 tuh aku udah mulai siaran, sampai hari ini tuh belum ada kata bosan untuk siaran. Mungkin itu semua juga dibarengin karena muterin lagu kali ya. Dan menurut aku lagu itu bisa membuat mood kita tuh jadi lebih baik. Maksudnya telinga yang mendengar tapi hati yang tenang. Paham gak sih maksud aku sama Pro 2? Dan sayangnya banyak orang yang kadang terlalu sibuk sama duniawi sampai mereka tuh kadang lupa untuk dengar musik, mencari-cari apa ya healing terbaik. Padahal dengerin musik itu juga bisa menjadi obat ketika hati kamu itu lagi kacau-kacaunya. Kayak aku tuh sering banget ya dengerin lagu-lagunya Hindia kalau misalnya aku lagi ngerasa lost banget. In case karena emang relate mungkin sama lirik-liriknya Hindia, jadi ketika lagi sedih, kacau, ditampar dengan lirik-liriknya Hindia, itu makin bikin aku nangis, jadi emosinya tuh keluar. Itu yang membuat kayaknya kita tuh masih harus waras sampai hari ini dengan denger musik gitu. Cuman tidak jarang juga gitu, gak bisa dipungkiri, ada beberapa orang tuh yang bahkan saking mereka mencari-cari apa cara healing terbaik, mereka tuh lupa kalau musik itu bisa juga untuk menjadi jalannya, ya kan? Nah, teman Pro 2, entah karena gak punya waktu, entah karena satu dan lain hal atau gimana, aku gak paham deh. Tapi biasanya nih, orang yang satu hari at least dia mendengarkan musik aja gitu ya beberapa menit, itu pasti suasana hatinya itu jauh lebih baik. Enjoy kan kalau misalnya pergi ke suatu tempat, naik mobil, ditemenin sama musik, enjoy kan? Bedain rasanya pergi dari Tanjung Pinang ke Kijang itu di mobil dengerin musik, dengerin lagu, dibanding tidak mendengarkan apapun sama sekali alias hening, sunyi. Masih gak enak banget sama Pro 2. Nah, makanya untuk di sore hari ini Angel pengen nanya nih sama kamu. Kamu termasuk orang yang sering atau tidak mendengarkan musik? Dan timing-timing kapan sih teman Pro 2 tuh pasti akan mendengarkan musik? Karena kita gak bisa pungkiri juga, ada soalnya beberapa teman aku tuh yang bilang kayak saking udah lamanya gak denger musik, itu kadang dia sampai lupa dia harus denger musik. Dan itu semua bisa terjadi ketika dengerin radio kebetulan di mobil, jadi otomatis keputar lagu juga gitu kan. Nah, kalau dari teman Pro 2 sendiri, kalau kamu termasuk yang sering mendengarkan musik atau tidak, dan timing kapan sih yang menurut kamu paling tepat untuk mendengarkan musik? Ya, mungkin ada yang di sini setiap kali berangkat kerja harus pakai TWS untuk menemani waktu kamu naik motor menuju ke tempat kerja biar lebih semangat. Ya, jangan lagu galau. Kalau lagu galau mah yang ada kamu makin galau. Oke, teman Pro 2, boleh ceritain sama aku caranya di WhatsApp 0811 777 9210.

0: Ekonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang-kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang-kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang-kaling berasal. Kolang-kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh, dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang-kaling itu sendiri. Yang bikin kolang-kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang-kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang-kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang-kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuma kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: aku di sini.
1: Aku kan basa-basi aja loh. Lagian kok juga ngapain sih jawabnya marah-marah gitu?
0: Marah tuh enggak, Gi. Cuma kesel aja nih kan. Udah capek, udah keringatan gini, masih juga ditanya ngapain di sini. Ah, kok nih ngapain ya? Dilihat dari outfit macam nak lari juga. Lari lagi. Tunggu apa lagi?
1: Sebenarnya aku nyamperin Koni nak minta tolong.
0: Minta tolong? Nah, aku tahu nih, kok pasti nak minta tolong aku fotoin kok kan?
1: Aku tahu. Jangan-jangan ada bakat jadi perahu mal Koni ya?
0: Ele, banyak kali basa-basi Koni Ji. Ah, mana? Jadi nak minta fotoin? Kalau tak jadi aku balik nih.
1: Sabarlah, marah-marah aja loh dari tadi, marah betul. Nih, aku HP aku. Nah, potret dulu ya fotonya. Nanti landscape.
0: Oke. Ah, nih HP ku.
1: Widih, makasih ya. Paket juga engkau rupanya jadi fotografer ya.
0: Tahu kali aku nih kalau kau udah muji gini. Tak terima ya aku kalau ada revisi.
1: Tak lah, udah bagus kok nih hasilnya. Makasih banyak Ean.
0: Iya, sama-sama Gi. Dah ya, aku balik dulu. Udah lengket kali nih keringat aku gara-gara fotoin kau.
1: Mana ada keringat gara-gara fotoin aku. Kan sebentar aja lo fotoinnya. Iya, aku nak balik juga nih. Udah banyak banget nih keringat aku.
0: Balik? Keringat? Bukannya kok belum lari ya?
1: Besok aja lah aku larinya ya. Panas sekali cuacanya. Lagi gosong pula kulit princess ini ya kan?
0: Gigi, kirain datang ke sini tujuannya buat

Masih di Prodi FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Prodi, selamat sore semuanya. Spesial buat kamu yang mungkin baru dengerin kita untuk di sore hari ini. Tadi masih ngomongin topik terkait dengan kamu termasuk yang suka dengerin musik atau enggak teman Prodi. Dan biasanya waktu yang paling tepat buat kamu nih denger musik itu pas kapan? Kita mau bacain dulu, ini ada yang sudah bergabung. Selamat sore buat Bang Anjas, hai. Hai hai Maria Angela, sore ceria. Update cuaca di Jaksel, sore ini terpantau cerah. Ini lagi nunggu cewek aku pulang nih madam, masih beres-beres dan udah ngeluh lapar minta makan stik ya. Tiba-tiba banget makan stik. Tahu aja cowoknya abis gajian emang ya. Ikutan topiknya, by the way aku termasuk orang yang suka mendengarkan musik ya madam, karena kegiatan aku tuh lebih enjoy kalau misalnya dengerin musik, terutama dengernya radio Prodi Tanjung Pinang loh. Tanjung Pinang pula ya kan. Hampir seharian loh aku dengerin radio Prodi Tanjung Pinang, bahkan sambil ngojol pun pakai TWS dengan volume yang aman ya, dan tetap ada istirahatnya di jam-jam tertentu. Dan nanti di rumah kan udah nggak pakai TWS lagi nih, udah langsung move switch pakai speaker di kamar biar makin asik jagain penyiarnya yang jaga malam sampai closing. Tanpa musik tuh kayak ada yang kurang aja gitu madam ya. Buat menghindari rasa ngantuk di jalan juga bisa kok dengerin radio dan denger penyiarnya siaran. Jadi kayak berasa diajak ngobrol gitu, padahal mah enggak ya. Diajak ngobrol cuman kayak kita enggak transaksional aja ya kan. Jadi kayak aku cuman ngobrol ke kamu tapi kamu enggak bisa nanggepin langsung. Anyway, requestnya lagu dari Adrian Halif, Utopia. Adrian Halif Utopia. Wait ya, sabar boleh. Lagunya kita puterin ya manis. Terima kasih Bang Anjel, semangat sama Ayang makan stik. Wah, uhuy. Tahu aja ya kalau tanggal muda perempuan, mantap banget kakakku. Siapa sih namanya? Spill dong.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola eh?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga, dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

92,1 Pro2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro2. Selamat sore semuanya. Hai, untuk kamu yang masih dengerin kita di 92,1 MHz atau yang lagi dengerin di rri.co.id dan juga di aplikasi kita RRI Digital. Selamat sore semuanya. Untuk di sore hari ini masih bersama dengan Angela, dan tadi masih ngomongin terkait dengan kamu termasuk yang suka dengerin musik atau enggak, dan menurut kamu kapan sih waktu yang paling tepat untuk mendengarkan musik? Apakah di jalan, apakah ketika lagi di kamar sendirian, atau ketika lagi galau, atau ketika lagi pengen berangkat kerja dan lain sebagainya. Let's go, masih boleh diceritain sampai nanti jam 7 malam, karena di jam 7 nanti kita bakalan move ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Indonesia Pro Indie. Jadi let's go teman Pro 2. Biar makin asik untuk di sore hari ini, Angela bakalan ngasih kamu lagu-lagu yang akan menemani kamu sampai dengan jam 6.30 nanti. Salah satunya lagu yang asik banget dari Budi Doremi, ini lagu favorit aku sih dari seorang Budi sampai hari ini, Ling Ling Cinta Yang Hilang. Let's go.

0: sendiri-sendiri wak dia makannya. Tawarin kek kawan nih kalau makan ya kan.
1: Ih, kau aja baru datang.
0: Gila tuh. Makan apa engkau?
1: Makan salad aku. Belajar hidup sehat. Sekalian belajar jadi vegan.
0: Hidup sehatnya sih betul ya. Tapi kalau jadi vegan kayaknya belum sih. Itu saladku aja tuh ah. Masih pakai telur gitu. Kalau kayak gitu itu namanya masih jadi vegetarian, belum jadi vegan.
1: Eh, emang beda vegan sama vegetarian tuh? Sama nggak sih?
0: Beda lah. Tahu nggak sih? Vegan dan vegetarian merupakan sama-sama pola makan berbasis tumbuhan yang ternyata berbeda. Vegetarian masih makan produk hewani tertentu, misalnya telur, susu, keju, atau madu. Sementara vegan mempunyai pola makan yang lebih ketat. Mereka sama sekali tidak makan apapun yang berasal dari hewan, termasuk telur, susu, madu, gelatin, bahkan makanan yang bumbunya berasal dari hewan. Bahkan pada taraf tertentu, gaya hidup vegan itu gak cuma soal makanan, tapi mereka juga gak pakai barang yang terbuat dari kulit, wol, atau produk yang berasal dari hewan. Di Indonesia sendiri, budaya makan berbasis tumbuhan sebenarnya udah ada sejak lama, mulai dari pecel, gado-gado, urap, sampai dengan tempe. Dapat dikategorikan sebagai contoh makanan yang ramah vegetarian, bahkan vegan.

Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Sabrina. Kamu lagi dengerin 90,1 Prodo FM, teman terbaik kamu. Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Iman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Anggi, kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kotak gak ada. Banyak kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk. Ya Allah. Gi, kok ketawa engkau? Capek loh aku acting, woy.
1: Ren, betul gak tuh yang kau kontenin tadi? Awak tengok-tengok, aman aja kayaknya mental engkau.
0: Nah, kalau itu emang betul, Gi. Soalnya aku tuh emang stres sekali, Gi, kuliah semester ini. Banyak kali tugasnya.
1: Hele, itu mah namanya self-diagnose, tau gak?
0: Enggak loh. Betul nih aku nih mental health nih. Udah terganggu kali nih aku, Gi.
1: Ren, kau sebatas stres, capek. Ya harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi strawberry kali ya.
0: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit, eh. Aku nih masih normal, masih jeruk. Nggak ada strawberry-strawberry-nya.
1: Ngaku doang muda. Padahal pikirannya aja jompo alias kolot. Nggak up to date. Nggak gitu kali, Bambang.
0: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malang.
1: Diam. Randy yang ganteng
0: dan bijaksana.
1: Okay. Generasi strawberry itu tuh maksudnya istilah yang menggambarkan fenomena generasi zaman sekarang. Ya kayak kok gitulah. Punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Tapi pas dikasih tekanan dikit aja gampang kali hancurnya. Kayak buah strawberry, lunak, tau gak?
0: Iya juga ya, Gi. Hatinya emang lunak hatinya. Lemah lembut. Iya, sayang kamu juga. Jadi Gi, 08.
1: Ren, kali ini aku percaya kalau engkau mental health-nya udah keganggu. GWS lah, Ren, GWS.
0: Namanya juga usaha, Gi. Engkau tuh dari zaman Majapahit kita kenalan.
1: Mohon maaf, Pak, kelamaan.
0: Iya, udah lama kita berkawan, tak ada kita tukaran nomor WA.
1: Banyak kali lah drama muren dari tadi. Kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udahlah, enggak usah drama, please, tolong.
0: Hah, gitu aja gua tersinggung. Sama lah kau kayak generasi strawberry. Lunak kali ya masih kau. Kesabaran kau tipis tisu.
1: Dahlah, Ren, bilang Ren, aku nak makan yang lebih lunak lagi nih.
0: Apaan tuh?
1: Ren, udah Ren. Awan makan sebelah nih, jangan sampai engkau yang awak makan.

Ya sama berdua, lagu yang sekarang kamu dengerin lagu dari Selena Grace dengan Sumpah Mati. Dan juga pasti yang untuk di malam hari ini mau menyapa teman-teman berdua yang lagi habis pulang ya, mungkin dari nongkrong, dari beraktivitas, dari jogging tadi sore, atau mungkin ada yang baru pulang cari makan karena anak kos harus nyetok makanan ya jam-jam segini, atau hanya ada yang lagi di rumah saja juga. Selamat malam guys, masih dibarengin sama lagu-lagu asik di Pro 2 FM Tanjung Pinang. Aku ingetin lagi ya supaya kita tidak lupa, karena semua manusia itu pasti pelupa ya. Di jam 7 nanti kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Indonesia Pro Indie.

timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah nggak bingung lagi kan teman Pro2?

Indi, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu Indi yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Indi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indi. Anggap pamit, bye-bye.

0: dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Start one more time.

0: emang gak salah tempat ini viral. Emang selera gitu ya makanannya?
1: Iya kan, rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok tar?
0: Ya juga Ian, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh tar, dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga tak?
1: Bisa dong, masak air tak pernah gosong aku.

teman terbaik kamu ada Nura. Ya ampun, Nura tuh berasa kayak energi baru gitu loh siaran malam. Kenapa Nura? Karena Nura sudah enak banget beristirahat dari pagi sampai sore males-malesan. Ya malamnya kerja, becul. Nah semalamnya juga udah libur ya. Oh my god, seneng banget siaran malam. Nah jadi semangat banget untuk nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Teman Pro 2 seperti biasa untuk dari jam 8 ini updatein dulu deh dengan informasi dari dunia entertain. Nanti baru kita lanjut dengan informasi di informasi teman cerita deng ya. Untuk kamu sesi curhat-curhat dari jam 9 sampai jam 11 malam.

0: Eh, jadi kan kita nobar?
1: Jadi dong.
2: Jangan lupa cemilannya ya. Nobar gak seru kalau gak ada cemilannya.
0: Tenang, aku udah beli waffle coklat, donat, popcorn karamel, sama minuman soda.
2: Astaga, kamu sadar gak sih yang kamu beli itu makanan manis semua? Oh my god.
0: Iya sadar dong. Eh iya, kurang yang asin kali ya. Aku lupa beli yang gurih-gurih nih. Duh, sorry. Apa ya? Gorengan kali ya.
3: Bukan itu maksudnya. Pantesan gigi kamu pada kuning. Ada yang bolong-bolong lagi tuh.
2: Kebanyakan makan manis itu bisa bikin warna gigi berubah. Menggosokkan gigi, terus bikin nafas jadi bau tahu?
0: Hah? Enggak, kok enggak bau. Cuman kurang wangi aja kali ya.
4: Jaga kesehatan gigi dan mulut kita dengan tidak mengonsumsi

Kita mau membahas rapper Rich Brie ataupun Brie 2 yang katanya dia ini terlibat guys di single terbaru dari girl group Nona. Jadi lewat Instagram story-nya di tanggal 31 kemarin dia bilang, "Terima kasih ya sudah merekrut saya sebagai apa coba? Sebagai pengisi backing vokal Om Telolet Om tapi yang profesional." Jadi dia juga bilang, "Selamat girls." Jadi sambil menandai akun dari Nona itu. Nah, jadi untuk single lagu dari Nona yang Hong itu teman Pradua ini mengangkat nostalgia angkot dan fenomena dari Om Telolet Om yang sempat viral kan di tahun 2016, dan lagu ini juga jadi penanda menuju album perdana Nona yang berjudul Island Girl yang nanti dijadwalkan rilis di tanggal 18 September 2020.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

Lanjut lagi teman berdua, masih barengan sama Nora dan kita mau ngomongin soal Disney yang dikabarkan akan mengembangkan film Home Alone, tahu kan film ini ya, yang terbaru, jadi masih berada di tahap awal sih sebenarnya. Nah, kalau menurut laporan dari People, proyek ini lahir dari ide si Macaulay Culkin yang ingin kembali memerankan si anak kecil itu guys, tapi dalam versi yang lebih dewasa. Nah, jadi dalam konsep yang diajukan nantinya, si Kevin ini diceritakan akan menjadi seorang ayah. Nah, ceritanya juga akan dibalik dari film original. Bukan lagi Kevin yang ditinggal sendirian di rumah, tapi ia justru terkunci di luar rumah. Oke, sangat berbalik ya. Sementara si putranya memasang berbagai jebakan agar ayahnya tidak bisa masuk. Nah, sampai sekarang lah Disney maupun perwakilan dari mereka tuh belum memberikan konfirmasi resmi lah tentang proyek ini. Tapi bayangin deh, suatu cerita yang kamu tuh udah tahu begini-begini, tapi ternyata dibalik. Ya, dibalik nih ceritanya guys, dibalik dari film original. Pasti bingung, tapi juga penasaran jadinya gimana ya.

0: udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa kamu?

Yes, masih barengan sama Nura di Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Dan udah mau jam 9 malam, sepertinya akan makin galau. Apalagi kalau mengingat dia, aduh ya ampun. Kenapa sih? Padahal bisa aja dia udah berubah guys ya. Karena semua orang itu bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu. Entah itu berubah ke arah yang lebih baik atau justru malah sebaliknya ya. Jadi tergantung gimana pengalaman dia menjalani hidup, sekeras apa hidupnya, perjalanannya itu sih menurut Nora. Nanti akan kita bahas teman berdua di teman cerita dari jam 9 malam sampai jam 11 malam. Nora udah siapin topik yang bisa banget kamu join. Tapi kalau seandainya kamu bilang aku punya topik sendiri, aha, kalau begitu silahkan ya. Kalau kamu punya topik sendiri atau mungkin kamu mau cerita aja, boleh banget. Nora tungguin banget guys. Sampai jam berapa emangnya Nora mau nungguin? Sampai jam 11 malam ya Nora tungguin di teman cerita bareng Nora.

Dari Basalawa dengan lagu Penjaga Hati Teman Pro 2. Rasanya tuh seneng banget ya kalau seandainya kita punya seseorang yang bisa bikin kita ngerasa aman, nyaman. Dan lagi-lagi, gue udah selalu bilang kalau lagu ini itu bisa dibilang liriknya itu dalam banget, deep banget guys ya. So kalau kita ngomongin soal penjaga hati, Nora pengen nanya sama kamu untuk topik kita di malam hari ini Teman Pro 2, tentang penjaga hati. Asik. Ini banget ya, penjaga hati banget ya. Jadi kalau seandainya kamu dikasih kesempatan untuk ngucapin sesuatu gitu ke satu orang yang selama ini tuh bisa dibilang udah menjadi apa ya, tempat untuk kamu bersandar, penjaga hati kamu, terus juga tempat untuk kamu berkeluh kesah. Gak harus pasangan guys, karena yang jomblo seperti Nora pasti akan bersedih. Lebih ke, ya siapapun itu, bisa temen boleh, orang tua boleh banget guys ya. Ataupun untuk yang udah punya pasangan ya gak apa-apalah, pasangan boleh lah. Apalagi untuk jomblo-jomblo ini udah sebutin aja sahabat-sahabat kamu ya Teman Pro 2, gak apa-apa banget. Dan coba dikasih tahu ke Nora, apa sih yang pengen kamu ucapin ke si seseorang ini? Pastinya pengen ngucapin terima kasih toh, ya kan. Ucapin terima kasih boleh, sebutin namanya boleh, gak sebutin juga gak apa-apa, rahasia anonim juga gak masalah banget Teman Pro 2. Dan Nora tungguin jawabannya, gimana cara gabungnya bisa di WhatsApp kita. Ada di 0811 777 9210, atau DM juga di IG kita, ada di Pro 2 TPI 2-nya angka, atau aplikasi Kece Badai RRI Digital. Dan Nora spesial nih mau puterin lagu untuk kamu yang lagi di perjalanan di malam hari ini bersama dengan keluarga tercinta ya, apalagi kalau saya bawa anak. Ini lagu spesial untuk adik Bira dan abang Bara.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
2: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang ngundang kita, malah kita disalahin.
1: Bener, kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Eh, tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.

Masih barengan sama Nura di Teman Cerita Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Dan kita lanjut bacain dulu teman Pradua tentang penjaga hati ya, pokoknya tempat sandaran hati segala macem lah. Menceritakan keluh kesah, siapakah itu dan apa yang pengen kamu sampaikan. Kita bacain dari Karina dulu. Halo, selamat malam Kak Nura. Hai. Katanya kalau aku sih ya, katanya mau bilang terima kasih untuk mama. Beliau mungkin juga gak sering bilang sayang, tapi setiap hari itu selalu memastikan kalau aku baik-baik aja. Itu udah sangat-sangat cukup, bahkan lebih dari cukup kak ya, karena gak semua orang bisa mendapatkan hal itu gitu. Nah dari aku kecil sampai sekarang, mama tuh selalu jadi orang pertama yang percaya sama aku. Bahkan waktu aku sendiri juga lagi ragu sama diri aku sendiri, katanya. Terus lagunya Penjaga Hati, tadi udah Nura naikin ya lagunya ya. Dan lanjut lagi dari Kak Siska. Kalau aku cuman mau terima kasih sama kakak perempuan aku. Karena apa? Karena dia rela ngalah banyak hal demi aku. Dan sekarang baru sadar ternyata semua omelannya itu adalah bentuk perhatian. Jadi kalau gak ada dia, mungkin aku gak bakal sekuat sekarang, katanya. Nah itu dia teman Pradua. Kadang ya, yang namanya seorang kakak, seorang abang, tapi lebih seringnya kakak deh, itu kan suka ngomel ya, suka marah-marah. Tapi percayalah guys, kenapa dia melakukan hal itu? Pertama karena dia yang paling tua, Nur akui itu ya. Terus yang kedua, karena dia pengen kamu lebih baik dari dia ya. Ini relate banget nih. Percaya deh. Karena apa yang dirasakan sama anak pertama ini ya, yang suka ngomelin adik-adiknya gitu, itu tuh bener. Jadi kita tuh sebenarnya udah ngerasain itu tuh gak baik, makanya kita tuh ngomel, makanya kita tuh marah. Dan yang pertama ya juga karena kita ini ketua gitu, ibaratnya si paling tua. Gitu ya. Rios lagi cukup sudah kan Nura, boleh. Kalau gitu langsung Nura putarin teman Pradua. Dan untuk yang masih pengen kita join, boleh banget Nura tungguin sampai jam 11 malam bareng Nura di Teman Cerita.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang selera gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih. Soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal. Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna. Itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masak aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.

Teman cerita barengan sama Nura di Prodi FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi guys, kan guys. Untuk topik kita di malam hari ini tentang siapa sih orang yang bisa dibilang jadi tempat untuk kamu menceritakan segala hal, tempat kamu berkeluh kesah, apa yang mau kamu ucapin ke dia. Kita bacain lagi, kali ini ada dari Bang Dimas, sudah belum tadi ya? Bang Dimas ya? Oke, katanya orang yang jadi penjaga hati aku sekarang adalah pasangan aku. Dia enggak selalu ngasih solusi setiap aku ada masalah. Oke, tapi dia selalu ada untuk dengerin. Kadang tuh ya, kita tuh butuhinnya tuh memang bukan jawaban sih Kak Nura, tapi memang seseorang yang bisa tetap bertahan di samping kita, katanya. Setuju banget. Karena sebagian orang ya, karena pengen nyampein apa yang dia simpan selama ini di dalam hatinya gitu loh, mengeluarkan unek-uneknya gitu. Gak perlu sok-sok jadi motivator kita ya kan, ngasih solusi, ngasih apa. Udah dengerin aja dulu ya. Nanti kalau dia bilang, aku butuh solusi menurut kamu gimana, nah barulah kamu keluarkan itu jiwa psikologi kamu ya. Oke, lanjut lagi dari siapa ini. Halo, selamat malam, aku gabung ya. Boleh banget abang. Apa sih yang gak boleh ya kan. Katanya mana nih, malam ini aku mengucapin terima kasih untuk satu perempuan yang berhasil bikin aku hidupnya berubah total, yaitu istriku Kania. Terima kasih ya, karena di saat dunia ini isinya miliaran orang, entah kamu lagi kurang sinyal atau memang takdir Tuhan yang paling kuat, kamu malah milih aku untuk jadi suami. Makasih udah nerima versi aku yang kadang juga romantis, kadang nyebelin, kadang sok kuat, padahal baru dibilang nanti pulang jangan lupa beli bawang, langsung panik, takut lupa. Terima kasih juga untuk perjuangan luar biasa kamu mengandung dan melahirkan putri cantik kita Haura. Jujur sampai sekarang aku masih heran, kok bisa ya ayahnya muka pas-pasan tapi anaknya secantik itu. Ih gemesnya, gak nyangka ya bang ya. Dan mungkin Tuhan emang juga pengen nunjukin kalau keajaiban itu nyata. Dan semoga kita terus diberi umur panjang, kesehatan, rezeki yang berkah, dan cinta yang gak pernah kehabisan tawa. Amin. Ayo dong yang dengerin pada bilang amin juga. Semoga doa ini juga untuk kamu dan pasangan kamu. Amin. Untuk yang jomblo gimana? Yang jomblo kaya aja udah kaya. Doanya cepet kaya aja udah. Karena buat aku, kita lanjut lagi ya, karena buat aku bahagia itu sederhana. Pulang, lihat Kania senyum, dengar Haura ketawa, terus besok pagi siap-siap diminta gendong anak sambil disuruh buang sampah. Dan anehnya itu justru jadi hidup yang paling aku syukuri. Terima kasih ya, kalian berdua adalah puisi terindah yang Tuhan titipkan dalam hidup aku. Untuk lagi ya, nanti langsung Nura puterin ya, menua bersama. Tadi Bang Dimas juga bilang pasangan, gemes tahu, Nura tuh selalu gemes kalau seandainya sudah di tahap laki-laki gitu, yang mengungkapkan isi cinta mereka ke pasangan tercinta.

0: Oh.
1: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola ya?
0: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
1: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
0: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga, dah seger lagi.
1: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
0: Ah, bentar Era. Tahu nggak sih? Ceritanya ada seorang penggembala bernama Kali yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
1: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
0: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

Masih barengan sama Nura di Teman Cerita Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih ngomongin soal siapa sih teman seseorang ya, yang bisa dibilang kamu sangat-sangat mau mengucapkan terima kasih karena dia sudah menjadi tempat segala-galanya untuk kamu, teman Pradu, tempat berkeluh kesah, tempat untuk bercerita, tempat untuk jadi sandaran, walaupun tidak boleh bersandar dengan manusia ya, karena nanti manusia juga ikut jatuh. Ini jokes bapak-bapak apa gimana ya, Nura? Oke, kita bacain dulu. Hai, selamat malam untuk semua pendengar radio malam ini dan dimanapun. Kalau malam ini disuruh ngucapin sesuatu buat seseorang, mungkin banyak yang bakal milih orang tua, pasangan, atau sahabat. Tapi aku justru mau bilang terima kasih buat seseorang yang udah pergi. Oke, siapa itu? Mantan, ya ampun, terima kasih mantan. Mungkin kamu gak sadar ya, kalau kepergian kamu ternyata pernah bikin aku kehilangan versi terbaik dari diri aku sendiri. Aku yang dulu gampang percaya berubah jadi orang yang selalu curiga. Aku yang dulu hangat berubah jadi cowok yang dingin. Bertahun-tahun aku hidup dengan luka yang kupelihara sendiri. Sampai tanpa sadar aku menolak banyak orang yang sebenarnya datang dengan niat baik. Dan hari ini setelah sekian lama akhirnya aku benar-benar bisa move on. Bukan karena aku lupa sama kamu, tapi karena aku sudah berdamai sama masa lalu. Aku sadar kalau enggak semua orang itu datang untuk menetap. Ada yang hadir hanya untuk mengajarkan kalau mencintai itu indah, tapi mengikhlaskan juga bagian dari pendewasaan. Jadi terima kasih karena dari luka itu aku belajar berdiri sendiri. Dari kecewa itu aku juga belajar untuk menghargai diri aku sendiri. Dan semoga aku juga dipertemukan dengan seseorang yang gak membuat takut untuk percaya lagi. Nah ini nih, untuk orang-orang yang udah pernah ngerasain patah hati ya, banyak sekali nih trust issue-nya teman Pradua. Jadi emang agak susah untuk kamu memulai suatu hubungan dengan orang-orang yang belum selesai, bukan belum selesai sih, masih ada rasa kecewa dan rasa takut untuk memulai hubungan baru gitu. Jadi lebih baik untuk orang-orang yang belum bisa memulai hubungan baru, menyendiri aja dulu sampai akhirnya kamu bisa ya. Dan untuk yang mau menjadi pahlawan, mau membuat seseorang sembuh dari traumanya, asik banget, tapi jangan guys, gak akan bisa ya. Terus juga lanjut lagi dari Bang Fajar. Hai Kak Nura, jaga malam ya. Iya betul, Teman Cerita bareng Kak Nura malam hari ini. Yuhu. Aku mau terima kasih sama ayah sih Kak Nura. Beliau itu bukan tipe yang banyak ngomong, tapi semua kerja kerasnya selama ini bikin aku bisa sekolah dan ngejar cita-cita. Dan semoga suatu hari nanti aku bisa balas semua pengorbanannya. Amin. Rikus lagu masa lalu tertinggal, boleh Nora puterin dulu rikus lagu dari abang yang tadi barusan, siapa namanya itulah pokoknya ya. Pokoknya untuk ceritanya terima kasih banyak, udah panjang sekali. Dan untuk Bang Fajar juga thank you. Dan untuk yang masih mau cerita, boleh banget Nora tungguin sampai jam 11 malam.

0: teman terbaik kamu.
1: Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari adalah berkah.

Intinya teman berdua, kalau seandainya kita udah punya seseorang yang bisa menjadi tempat untuk kita mencari rasa aman dan juga rasa nyaman, dipertahankan. Apalagi kalau misalnya sama teman gitu, pasangan, mungkin ada selisih-selisih paham sedikit ya, ada berantem-berantemnya, ayo segera minta maaf, please. Kenapa ya Bang Enura? Karena kamu tuh sayang sekali, bisa rugi sekali gitu kalau kamu harus kehilangan seseorang yang selalu mau menerima kamu apa adanya. Kecuali kalau memang dia tidak mau menerima kamu apa adanya. Maksudnya kayak ketika kamu senang dia ada, ketika kamu susah dia gak ada. Nah itu gak usah. Tapi kalau bahkan di saat kamu susah titik terendah pun dia tetap masih ada di samping kamu, please, kalau seandainya mungkin ada kelahi-kelahi dikit sama teman, sama pasangan, kesalahpahaman, segera diselesaikan teman pro 2 ya, saling maaf-maafan. Jangan sampai kamu kehilangan orang yang tulus sama

0: Cah, tolong ambilin barang di atas lemari dong. Aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan? Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan kekerasan.

Masih barengan sama Nura. Ini udah mau di sesi terakhir tahun Pro 2. Nura masih kasih kesempatan banget untuk kamu yang mau join. Tapi sebelum itu kita bacain lagi dari Kak Caca. Halo Kak Nura, selamat malam. Kenalin aku Caca. Hai Kak Caca. Topik malam hari ini kok sedih ya bagi aku. Dan kalau ngomongin soal penjaga hati atau orang yang selalu menjadi tempat untuk aku bersandar dan juga berkeluh kesah, itu adalah nenek. Dari kecil aku dibesarkan sama beliau, tapi sekarang nenek udah gak ada katanya. Tapi semua nasihatnya tuh masih aku ingat sampai sekarang. Dan kalau aku lagi capek, aku juga selalu ingat sama kata-katanya buat jangan gampang menyerah. Ini dia tahun Pro 2. Orang-orang yang udah pergi dalam hidup kita, yang bisa dibilang sangatlah kita sayangi, sangat kita cintai, sangat berharga, tapi harus duluan pergi. Sedangkan orang-orang yang resek dalam hidup kita masih ada sampai sekarang. Itulah yang namanya hidup guys ya. Jadi kamu tinggal jalanin aja gimana baik dan buruk.

Akai teman Pradua, udahan dulu untuk di teman cerita malam hari ini. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah join tadi, yang udah dengerin juga di frekuensi 92,1, di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Setelah ini nanti kamu akan dengerin lagu-lagu asik yang udah disusun sama Bapak MD Win, Bang Awin, kami memanggilnya biasa seperti itu, Awin. Oke, okay, mungkin tetap enjoy aja dengerin Pradu FM Tanjung Pinang.

0: udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa kamu?

0: Malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dong.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih. FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahai, iri bilang bos. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Yang sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.

Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya

0: orang yang pernah jadi pilihan ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya orangnya yang dikasih perhatian tapi nggak dikasih kepastian.
2: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Pintu dan jendela udah ditutup belum? Kalau belum, buruan gih tutup. Biar gak kayak gini nih.
1: Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Karya Terelie lainnya yang berhasil menjadi national bestseller ialah novel yang bertajuk Hujan, yang diterbitkan pada tahun 2016 lalu. Novel setebal 320 halaman ini mengambil latar di tahun 2042 hingga 2050 dengan genre science fiction yang mengisahkan dunia di masa depan yang penuh dengan kecanggihan teknologi. Novel ini menggambarkan kisah persahabatan, percintaan, serta perjuangan hidup seorang perempuan bernama Lyle. Saat itu, Lyle yang baru berusia 13 tahun harus menjadi yatim piatu karena sebuah bencana yang menghancurkan kota tempat tinggalnya. Namun, ia beruntung karena ia berhasil diselamatkan oleh Esok, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Sejak saat itu, banyak proses kehidupan yang dilalui Lyle bersama Esok. Dari anak-anak yang penuh trauma, menjadi gadis mandiri yang tidak pernah putus asa. Terelie mampu menyajikan perasaan Lyle yang kompleks dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Tidak sedikit kejutan menarik yang Terelie sajikan dalam alur cerita yang tidak bertele-tele, sehingga pembaca

0: tidak mudah jenuh, melainkan semakin penasaran akan kelanjutan kisah Lyle dan Esok. Segala benda canggih yang dideskripsikan di dalam novel ini terasa seolah nyata dan terkesan akan ada di kehidupan kedepannya. Hal itu tentunya secara tidak langsung menuntut para pembaca untuk menggerakkan imajinasinya. Nilai yang dapat diambil dari novel Hujan ialah nilai sosial yang menggambarkan kehidupan di masa depan. Dengan segala kemajuan teknologi yang ada, manusia tetap menjunjung tinggi kesopanan, gotong royong, dan tanggung jawab.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Dari RRI untuk Indonesia.
3: 92.1

Teman Pro 2, seiring terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani Teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi Tunggung Pradua di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Tanjung Pinang. Setelah berjumpa kembali hari ini Senin, tanggal 3 bulan Agustus tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa Tunggung Pradua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Jalan Matiani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: can go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. C.S. Lewis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman berdua, sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah dan bersalawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman berdua, gimana nih kabarnya pagi ini? Semoga kita selalu semangat ya. Kalau belum, yuk duduk santai sebentar. Tarik napas, buang pelan-pelan. Kita ngobrol sebentar tentang satu hal yang sering banget bikin kita stres. Apa sih hal yang sering bikin kita stres kita? Hal yang sering bikin kita stres itu ketika kita membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Benar gak? Kita pernah buka Instagram, pernah buka TikTok atau sosmed-sosmed lainnya, terus kita melihat nih teman kita yang seangkatan dulu udah dapat kerja di perusahaan yang keren, di perusahaan yang besar. Ada juga yang udah nikah, bahkan ada yang udah keliling dunia. Sementara kita masih bingung nentuin mau jadi apa, mau kemana arahnya. Jujur aja, itu pasti bakalan timbul rasa kayak kita tuh berpikir, kok hidup orang lain kayaknya lancar banget ya, aku enggak gitu. Padahal kalau kita pikir-pikir, enggak semua jalan itu harus sama gitu ya kan. Setiap orang tuh punya waktunya masing-masing dan jalannya masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dan janganlah melihat kepada orang yang berada di atasmu, karena yang demikian itulah lebih pantas agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah atasmu. Hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Artinya jangan sibuk melihat hidup orang lain sampai kita lupa untuk bersyukur atas apa yang kita punya, atas apa yang telah Allah kasih. Karena mungkin di saat ini kita iri nih lihat pencapaian orang lain. Tapi ada juga orang yang diam-diam iri sama ketenangan yang kita miliki. Kita itu hidup di zaman serba cepat, jadi semuanya berlomba-lomba pengen jadi yang paling produktif, paling cepat gitu. Tapi siapa bilang sukses itu harus cepat, harus berlomba-lomba. Kadang jalan yang pelan justru bikin kita lebih siap, lebih matang, dan lebih tahu arah hidup kita. Teman pro 2, kalian tahu gak sih Umar bin Khattab saja masuk Islam setelah beberapa sahabat lainnya masuk Islam duluan. Tapi justru setelah itu perannya Umar bin Khattab lebih luar biasa besarnya dibanding sahabat-sahabat yang duluan masuk Islam. Artinya apa? Artinya gak penting kita mulai kapan, yang penting itu kita terus jalan, bukan berhenti. Sobat Pro 2, kalau hari ini kita masih merasa tertinggal, santai aja. Kehidupan bukan perlombaan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sabar dan konsisten. Nah, itu kuncinya. Coba deh ubah cara pandangan kita sekarang. Kalau teman kita sukses, jadikan itu motivasi, bukan perbandingan. Kalau kita belum sampai di titik yang kita mau, berarti kita lagi proses di tempat. Ingat, setiap benih butuh waktu sebelum tumbuh jadi pohon yang kuat. Ada satu ayat nih dalam Al-Quran yang indah banget, yaitu surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusro, inna ma'al usri yusro. Artinya, karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Lihat, Allah tidak bilang setelah kesulitan, tapi Allah bilang bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya apa? Artinya saat kita sedang sulit, di saat yang sama sebenarnya kemudahan itu sudah disiapkan. Tinggal kita aja yang harus sabar sampai waktunya tiba. Bahkan dua kali loh Allah juga ulangi kalimat itu. Nah, itu tandanya Allah pengen banget kita yakin kalau di balik susahnya hari ini ada sesuatu yang baik yang lagi disiapkan oleh Allah. Jadi, jangan minder, jangan bandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Kalau kita lagi belajar, ya nikmatin proses belajarnya. Kalau kita belum tahu nih tujuan hidup, ya pelan-pelan aja temukan gitu. Yang penting kita tetap jalan, tetap doa, tetap berusaha jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ingat teman Pro 2, hidup itu bukan tentang siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang tetap istiqomah di jalan yang benar. Jadi hari ini sebelum kita memulai aktivitas, bilang ke diri kita ini, bilang ke diri kita sendiri, waktuku mungkin berbeda, tapi aku tetap berharga. Biar semangat kita itu tambah kuat. Jadi perbanyak senyum, karena senyum juga salah satu penyemangat untuk kita menjadi kuat. Dan senyum juga ibadah dong. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya dapatkan sehingga bisa saya sampaikan kepada teman Pro 2 bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi serta diterapkan dalam kehidupan. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan jangan lupa jadi versi terbaik dari diri kita hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai

0: Jamu, dok.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung.

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba ulang sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adel? Ampun deh.
1: Ini loh, sis. Akunya udah cantik.

dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 92.

0: kenapa sedih?
1: Aku gak sedih kok, Pak.
0: Gak usah bohong. Ronaldo yang tinggal di Portugal sana aja tahu kalau lihat kondisi kamu saat ini. Kalau kamu tuh lagi sedih.
1: Ya, aku cuma sedih aja. Karena papa gak izinin aku jadi guru.
0: Ya ngapain kamu jadi guru? Guru tuh udah banyak di sini. Kalau desainer itu baru masih jarang.
1: Tapi kan, Pak, itu emang cita-cita
0: udah,
1: aku.
0: Udah, kamu ikutin aja keinginan papa. Papa tahu yang terbaik buat kamu.
1: Ya udah deh, Pak, terserah. Daripada harus kuliah tapi gak sesuai dengan jurusan yang aku inginkan, lebih baik aku gak usah kuliah aja.
0: Udah, segitu aja. Memperjuangkan cita-citanya. Papa tuh cuma nguji kamu. Seberapa yakin kamu dengan cita-cita kamu itu. Papa pasti dukung kok. Yang penting kamu semangat kuliahnya.
1: Beneran, Pak. Ini beneran. Ih, makasih ya. Aku pasti belajar baik-baik deh. Aku bakal belajar sungguh-sungguh. Janji.
2: Dukungan dari orang tua sangat berarti bagi anak.
3: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Tanjung Pinang.
4: Kamu lagi dengerin

0: kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?
2: 92,1 teman terbaik kamu.

0: aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Bu, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah ini dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang, gak penting gitu. Untung aja gak sampai nabrak. Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.

Tim IPB University yang dipimpin oleh Profesor Muhammad Syukur resmi meluncurkan 4 varietas cabai habanero lokal pertama yang mengantongi HPVT Kementan. Tahan penyakit keriting kuning, adaptif iklim tropis, dan memiliki tingkat kepedasan hingga 1,3 juta SHU. Tidak hanya potensial untuk industri pangan lokal, varietas ini juga siap meluncur sebagai komoditas ekspor.

0: Proyek jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap berpeluang diperpanjang hingga Yogyakarta. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut rencana ini masih menunggu hasil studi kelayakan, namun berpotensi pengembangannya dinilai cukup besar. Apabila terrealisasi, tol Getaci tidak hanya menghubungkan Gede Bage Tasikmalaya dan Cilacap, tetapi juga memperluas konektivitas hingga Yogyakarta. Perpanjangan ruas tol ini diharapkan bisa meningkatkan mobilitas antar wilayah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa bagian selatan.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolangkaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolangkaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolangkaling berasal. Kolangkaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolangkaling itu sendiri. Yang bikin kolangkaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolangkaling. Bahkan di beberapa daerah, kolangkaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolangkaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuma kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau

0: matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Side hustle tuh berdua. Emang banyak ya orang-orang tuh sekarang yang dimana mereka tuh penghasilannya gak hanya berfokus sama satu pekerjaan aja teman berdua, tapi juga mencari beberapa pekerjaan yang lain. Still in a good way, aku pasti bakalan tetap support dan doain yang terbaik banget buat kamu. And in this economy, sepertinya memang kita tuh perlu ngedapatin banyak income ya, gak hanya berharap dengan satu pekerjaan doang, bisa pekerjaan-pekerjaan yang lain juga. Ih, pengen deh ya part time gitu. Tuh, apa ya, kalau dulu tuh aku tuh pernah kepikiran kayak kerja di coffee shop gitu ceritanya teman berdua, tapi sayangnya belum apa ya, kayak belum ada waktunya juga buat masuk ke sana, karena dulu sempat ada buat part time gitu.

dari teman aku juga, cuman masih belum di ACC aku ya sama keluarga aku, karena waktu itu aku emang lagi kuliah dan lagi kerja juga gitu loh Manils. Dan ternyata tuh seru ya ketika kita ngerasa pekerjaan yang kita lakukan itu adalah hal yang kita sukai, jadi kita ngerasanya juga gak beban banget. Terus kalau misalnya kamu ngeliat orang-orang ada yang dia itu tuh kamu ngerasa keahliannya di bidang ini, di bidang ini, di bidang ini, tapi ternyata pekerjaannya tuh kayak jauh dari bidang yang dia kuasai gitu loh teman pradua. Ya karena kita nggak pernah tahu nih mereka itu ngedapetin ketenangannya, ngedapetin kesempatan untuk kerjanya itu ada di bidang yang mana. Jadi kalau kamu punya teman yang ternyata dia itu nggak hanya bekerja di satu pekerjaan aja, asli teman pradua, temenin beneran, temenin, karena cerita-cerita hidup mereka tuh pasti sangat ikonik ya, sangat keren. Aku tuh salut banget buat orang-orang yang mereka itu punya pekerjaan-pekerjaan lain, karena itu bukan hal yang mudah buat dilakuin. Jadi semangat ya buat kita-kita pejuang rupiah.

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola DynaTech 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.

0: Besok itu yuk kita makan itu loh, ayam geprek yang lagi viral itu.
1: Gak dulu Denggi.
0: Ngapa ya bestiku? Ra, itu loh ada telepon. Angkat tuh, Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah, gak penting juga.
0: Lah, tumben. Kenapa kue?
1: Gak ada, udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Ya juga sih, kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita, coba ada apa ya?
1: Ya gak apa-apa, cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar, gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal kabarin.
0: Ih, tapi pasti main sepedanya bareng sama gebetannya tuh.
1: Ih, jangan gitu dong.
0: Tapi ya, Ra, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif, apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya, pokoknya gitu-gitulah.
1: Oh gitu, pinter banget ya nasihatin orang.
0: Ya, ini namanya saling motivasi.
1: Halah, terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih, aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Anggi, gerak-gerik kayak gitu, aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah. Kau kan juga pernah kan?
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.